0: minimal 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
0: Cadangan beras kita, baik yang disimpan

0: persiapan di Bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoridor Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
6: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
7: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI tersebut.
8: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
7: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
11: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
10: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
11: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
12: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman B.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
11: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
13: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
11: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
14: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
15: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: dapat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
5: Kilau Pancasila,

Baik pendengar, di Nunukan pagi ini saya Syasha masih menemani Anda. Dan kali ini pendengar, saya hadirkan segmen opini publik untuk Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saya membuka ruang untuk Anda menyalurkan aspirasi Anda di 0811531945. Dan kali ini saya mengangkat tentang sebuah topik ya di opini publik, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Hari ini pendengar, tanggal 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali untuk memperingati sebuah momentum bersejarah yang menjadi tonggak berdirinya fondasi filosofis negara kita, Hari Lahir Pancasila. Peringatan tahun ini mengusung tema yang sangat strategis, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tema ini bukan hanya rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai posisi strategis Indonesia di kancah internasional, sekaligus sebagai jangkar moral kita di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini. Di segmen opini publik pagi ini, saya mengajak Anda untuk bisa bertukar gagasan ya. Anda bisa menyampaikan opini Anda, merefleksikan kembali sejauh mana sih sebenarnya lima prinsip dasar negara ini telah mewarnai kebijakan publik kita, hukum kita, serta perilaku kita dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana menurut pandangan Anda, apa sebenarnya tantangan paling krusial yang dihadapi bangsa ini dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era sekarang ini? Pendengar, di zaman keterbukaan informasi, silakan saya membuka jalur komunikasi di 0811531149. 45. Sampaikan opini Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Eh, Aca, lama gak jumpa. Tinggal di mana sekarang?
1: Eh, Kak Okta. Iya nih, aku tinggal sama kakakku.
0: Apa kabarmu nih?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oh iya, apa dikerja sekarang?
1: Masih nganggur nih, Kak. Belum ada kerjaan.
0: Gak ada kerjaan? Atau kamunya yang pilih-pilih kerjaan?
1: Aduh, iya nih, Kak. Carikan dong kerjaan buat Aca.
0: Gini deh, Aca. Kakak dulu orangnya yang tidak suka gengsian sama kerjaan. Apa yang bisa kakak kerjakan, kakak kerjakan. Kita jadi orang jangan pilih-pilih kerjaan dulu lah. Kita kerja apa saja yang bisa dikerjakan selagi itu halal. Dan jadilah orang yang bisa mandiri, tekun, jangan pernah mengeluh. Insya Allah, pasti akan sukses ke depannya karena kita bukan pewaris, tapi perintis. Paham?
1: Baik, kakak. Terima kasih masukannya. Insya Allah, besok Aca akan cari kerjaan sudah.
0: Nah, gitu dong. Yang semangat ya.
1: Siap, kakak.
0: Kalau begitu, saya duluan nih, mau buru-buru.
1: Iya, Kak Okta. Hati-hati.
0: Iya, makasih deh, Aca. Dadah.
1: Dadah, kakak.
2: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

Baik, pendengar RRI Nunukan, saya masih terus akan menantikan opini Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena spesial di hari ini saya akan membahas tentang hari lahir Pancasila. Jadi sebuah poin yang sangat tajam sebenarnya mengenai esensi sila kelima, bahwa persatuan dan kedamaian sejati hanya dapat terwujud apabila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dapat dirasakan secara merata tanpa ada ketimpangan ekonomi dan hukum. Dan tentunya untuk Anda yang mau menyoroti tentang apa sebenarnya tantangan dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk bisa menghadapi tantangan tersebut di hari lahir Pancasila ini, bagaimana kita merefleksikan diri kita, Anda yang ingin bergabung, silahkan bergabung. Anda bisa bergabung di via WhatsApp, SMS, pesan teks ya, atau voice note juga bisa, atau langsung telepon di 0811-531-1945. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar, yang bisa terlebih dahulu Anda download melalui Google Play Store.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Dan di pagi hari ini, pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk mengenang kembali sejarah dari hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila itu diperingati setiap 1 Juni sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tahun 2020

6 ini tema yang diangkat adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, dirangkum dari laman bpip.go.id, pada Senin 1 Juni 2026, sejarah lahirnya Pancasila dikatakan ya bermula ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada 29 April 1945. Pembentukan lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. BPUPKI kemudian menggelar sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sang-in yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, pendengar, sejumlah tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep dasar negara bernama Pancasila. 5 prinsip yang disampaikan meliputi kebangsaan, internasionalisme atau prikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato Soekarno, BPUPKI membentuk panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Panitia tersebut beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan Wahid Hashim. Pancasila akhirnya resmi disahkan sebagai dasar negara pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 juga menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saat ini RRI Nunukan sedang melaksanakan upacara hari lahir Pancasila ya. Kita sembari juga untuk menghadirkan atau memaknai, menyelami apa sebenarnya arti dari hari lahir Pancasila ini. Jangan sampai kita hanya sekedar tahu, tapi sebenarnya kita tidak mengilhami atau memaknainya dengan baik. Jadi pendengar, melalui peringatan hari lahir Pancasila, diharapkan kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan silah yang berarti prinsip atau dasar. Rumusan tersebut kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan pendengar, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebenarnya, di balik lima sila yang hari ini kita lafalkan dengan hikmat, ada pergulatan pemikiran yang luar biasa dari para pendiri bangsa. Seperti yang sudah saya informasikan di awal, ruang sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan BPUPKI menjadi saksi bisu bagaimana fondasi sebuah negara besar dirumuskan hanya dalam hitungan hari. Dan sepanjang sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, tiga tokoh utama berdiri di podium untuk menawarkan visi mereka tentang apa yang akan menjadi roh dari Indonesia Merdeka. Mereka adalah Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Estafet gagasan dimulai oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Sebagai seorang sastrawan sekaligus ahli hukum, Yamin menjadi orang pertama yang menyodorkan lima asas dasar negara secara lisan dan tertulis. Pemikirannya menitikberatkan pada peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama sebuah bangsa yang berdaulat. Dua hari berselang, tepatnya 31 Mei 1945, giliran Profesor Dr. Supomo yang menaiki mimbar. Di hadapan para anggota sidang, Supomo memaparkan konsep negara integralistik atau negara persatuan. Bagi Supomo, Indonesia merdeka bukanlah negara yang membela kepentingan satu golongan atau individu, melainkan negara yang mengatasi segala paham golongan demi persatuan nasional. Dan puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, kala itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental tanpa teks yang kelak mengubah jalannya sejarah. Di momen inilah Bung Karno untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah Pancasila yang bermakna lima asas sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup bagi Indonesia yang akan lahir. Pidato Bung Karno diterima dengan gegap gempita, namun tugas belum selesai. Gagasan-gagasan mentah tersebut harus dimatangkan. BPUPKI kemudian membentuk sebuah komite kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 untuk menyelaraskan pandangan antara golongan nasionalis sekuler dan golongan Islam. Melalui diskusi yang beralur ketat dan penuh kompromi demi persatuan, Panitia 9 berhasil menelurkan Piagam Jakarta. Dokumen inilah pendengar yang memuat rumusan awal Pancasila dan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Sinergi antara ketajaman hukum Yamin, kedalaman teori negara Supomo, singa podium Soekarno, serta kebijaksanaan para anggota Panitia 9 membuktikan bahwa Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah buah dari kompromi agung demi satu nama, yaitu Indonesia.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, jadi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2026 ini tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Dan insya Allah juga pendengar, nanti RRI Nunukan akan merilai siaran upacara Hari Lahir Pancasila tingkat kenegaraan ini yang menjadi momentum untuk mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2020. Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju.
2: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Rangkaian informasi terkait sejarah hari lahir Pancasila sudah saya hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda ya. Dan akhirnya saya pamit undur diri pendengar. Nanti setelah saya yang bertugas akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di Nunukan siang ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan di frekuensi FM 96,3 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa memantau siaran kami sekaligus membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id.
1: Halo? Halo? Mami ini siapa?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 2011.
2: This is Heats. Here we go.

pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Rista di sini yang akan menemani Anda pada program Nunukan siang ini. Edisi hari Senin, 1 Juni 2026. Rista akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan informasi yang menarik, yang informatif, dan menghibur siang hari Anda. Jadi pastikan untuk selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan, baik melalui terestrial ya, pendengar di frekuensi 96,3 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan. Untuk Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di 92,7 MHz. Selain terestrial, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami via streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Nanti untuk mengawali Nunukan siang ini, kita akan membahas soal seputar pengaruh utamaan gender. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan dengarkan terus Pro 1 Nunukan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.
2: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini, yang mana di siang hari ini kita akan membahas soal pengaruh utamaan gender. Tapi sebelum itu perlu dipahami ya pendengar, kenapa sih pengaruh utamaan gender atau kesetaraan gender ini menjadi topik yang penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, isu gender ini masih merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Nah, walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengaruh utamaan gender, namun ternyata data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal apa? Dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya. Jadi kesetaraan ini bukan kesetaraan secara fisiologis ya, pendengar, bukan secara fisik, karena jelas fisik perempuan dan laki-laki itu lain. Jadi yang dimaksud kesetaraan gender di sini adalah kesetaraan dalam hal akses, dalam hal kesempatan, dalam hal mengikuti pendidikan, kemudian kesehatan, bisa mendapatkan gaji yang setara dengan tugas yang sama. Itu yang dimaksud kesetaraan yang sedang dikejar. Kalau ingin kesetaraan fisik jelas tidak bisa, karena secara biologis, fisiologis wanita dan pria itu berbeda begitu. Itu konsep yang harus dipahami dulu. Dan kenapa tadi menjadi hal yang penting untuk dibenahi di Indonesia, karena dengan adanya ketimpangan gender ini nanti bisa menghambat pembangunan sumber daya manusia. Misalnya, sebetulnya ada nih wanita atau pria. Tapi kesetaraan gender ini sebetulnya bukan cuman soal perempuan yang kurang mendapatkan akses, tapi bisa jadi lelaki kurang mendapatkan akses itu juga bisa loh. Karena misalnya lokasinya dia sangat terpencil, misalnya begitu. Tapi memang kebanyakan yang terjadi, yang diangkat itu hak wanita yang masih belum setara dengan pria. Memang kebanyakan kasusnya seperti itu ya. Nah, seperti misalnya sebetulnya ada nih perempuan yang dia berbakat, dia pintar, tapi karena mungkin dia hidup dengan keluarga yang selalu menanamkan nilai bahwa sudahlah perempuan tidak usah belajar tinggi, misalnya seperti itu. Dan itu tertanam di otaknya, tertanam dalam benaknya, jadi dia yang sebetulnya punya bekal dari Tuhan, kemampuan yang sangat luar biasa, tapi jadi tertahan karena hal tersebut, begitu. Jadi sebetulnya urusan kesetaraan gender ini memerlukan sinergi ya, sinergi antar kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pastinya masyarakat itu sendiri. Jadi perlu dipahami oleh banyak lapisan nih pendengar, karena untuk isu ini, kesetaraan gender ini bisa dibilang nih isu dari zaman lampau sekali yang sudah mengakar begitu. ini kalau sebetulnya ini saya masih melansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pembangunan nasional kan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu bisa beragam. Salah satunya itu tadi dengan adanya kesetaraan gender. Nah, dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dalam keadilan gender, dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik tingkat daerah hingga tingkat pusat. Jadi diperlukan ya strategi pengarusutamaan gender ini supaya kembali lagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu laki-laki, perempuan, dari segala usia, wilayahnya, kemudian mungkin ada yang juga berkebutuhan khusus, ini bisa terlibat dalam proses pembangunan nasional gitu. Itu ujungnya ke sana ya, PDKR. Nah, untuk sebetulnya kalau misalnya dicari tahu lebih lanjut sih, memang ini sudah mengakar dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja sih, pengarusutamaan ketimpangan atau ketidaksetaraan gender ini memang terjadi di banyak negara, pendengar. Dan salah satu faktornya adalah karena sejak kecil secara tidak langsung, entah orang tuanya sadar atau tidak, orang tuanya membesarkan anaknya atau cara parentingnya itu dalam tanda kutip mendukung ketidaksetaraan ini. Sebetulnya ada nih 5 tips parenting supaya anak tidak tumbuh dengan pola pikir misoginis. Nanti saya bahas setelah yang satu ini ya, pendengar. Tapi semoga tadi pembukaan yang tadi itu sedikit bisa membuka pikiran ya. Kenapa sih kesetaraan gender itu penting? Dan apa sih yang diinginkan dari kesetaraan gender? Sekali lagi, bukan untuk kesetaraan secara fisik ya, karena itu tidak bisa, tidak mungkin mengejar gitu. Yang dimaksud kesetaraan adalah kesetaraan dalam hal mendapatkan kesempatan yang sama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kesempatan juga misalnya, sama-sama bisa bersaing untuk menempati posisi pimpinan misalnya, atau sama-sama bersaing untuk suatu tanggung jawab yang sama, suatu pekerjaan yang sama. Kemudian ketika mendapatkan beban tugas yang sama, gajinya sama, begitu. Tidak ada perbedaan. Itu konsepnya. Dan nanti setelah ini saya sharing tips parenting supaya anak tidak tumbuh dengan pola pikir misoginis. Setelah yang satu ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, kita ke pembahasan selanjutnya mengenai 5 tips parenting agar anak tidak tumbuh dengan pola pikir misoginis. Sebetulnya apa sih pola pikir misoginis itu? Mungkin untuk yang pendengar belum tahu ya. Kalau pola pikir misoginis ini adalah sebutan untuk orang, biasanya laki-laki, yang memiliki sikap keyakinan atau tindakan yang membenci, merendahkan, atau memandang rendah perempuan. Nah, perilaku atau perasaan benci tersebut dikenal dengan istilah misogini. Oke? Nah, pola pikir misogini ini nggak muncul begitu saja dalam semalam, pendengar. Dia terbentuk dari lingkungan, ucapan sehari-hari, tontonan, hingga contoh perilaku yang terus berulang tanpa disadari. Dalam dunia parenting modern, kesadaran soal kesetaraan gender sudah jadi pembahasan penting yang tidak bisa diabaikan. Anak itu kan peniru ulung ya, yang menyerap nilai dari rumah sebelum mengenal dunia luar. Kalau rumah menjadi ruang yang adil dan penuh empati, fondasi karakter anak juga akan tumbuh lebih sehat. Kalau misalnya untuk membentuk pola pikir yang menghargai perempuan, berarti harus ada tanggung jawab yang dilakukan oleh keluarga. Bukan hanya orang tua juga, ya mungkin yang utama adalah orang tua. Tapi orang tua harus tahu juga bagaimana cara mencontohkan. Jadi tidak hanya dikasih tontonan atau diceritakan, tapi dikasih contoh. Karena sekali lagi, anak itu adalah peniru yang ulung. Untuk itu, ini ada tips untuk Anda yang mungkin masih punya anak yang masih kecil ya. Semoga nih bisa bermanfaat. Yang pertama, membangun kesadaran tentang kesetaraan sejak dini. Yang kedua, menjadi role model yang konsisten. Yang ketiga, selektif terhadap tontonan dan media. Yang keempat, ajarkan empati dan komunikasi yang sehat. Yang kelima, memberi ruang diskusi terbuka tentang isu gender. Untuk mencegah pola pikir misoginis tumbuh pada anak, itu adalah proses yang panjang dan membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan konsistensi. Rumah itu menjadi ruang pertama tempat nilai kesetaraan ditanamkan dan dipraktikkan. Jadi dengan pendekatan parenting yang reflektif dan terbuka, kemudian anak bisa berpeluang menjadi pribadi yang adil dan penuh empati, begitu. Jadi emang harus sabar, harus banyak step yang dilakukan ya, pendengar. Tidak hanya memberikan tontonan, hanya diberikan teori saja, tidak cukup sampai di situ, harus diberikan contoh juga, begitu. Dan pastinya jangan lupa diajarkan empati dan komunikasi yang sehat ya, supaya anak itu bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dirasakan. Diberi ruang diskusi juga tentang isu gender, karena rata-rata anak zaman sekarang itu jauh lebih kritis. Dan ketika anak kritis, jangan sampai kekritisan ini membuat anak jadi gak berani tanya gitu. Karena ketika dia tanya, orang tuanya tidak menanggapi dengan positif. Jangan sampai seperti itu, jadi bukalah ruang diskusi. Oke, itu tadi informasinya. Semoga tips parenting ini bisa dipraktikkan dan bermanfaat untuk pendengar ya. Oh iya, pendengar, nanti pada pukul sesaat lagi ya, pada pukul 10.45 akan ada siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

akan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, betul.
1: Parade. Istirahat di tempat.

0: Dan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga, pendengar, ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945.
1: Ya, benar, Presiden
3: Upacara peringatan di lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: ¡Sí!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: Aga, senyata! Kang!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 哥，生日到！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: Senyada!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa di dunia dekat itu ialah dan oleh bangsa.
3: Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada

0: Yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat, utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita. sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Baik, saya ingin mengucapkan marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
5: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat

0: 大哥，三家到，
1: 干！Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: demikian telah kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, nudukan baru saja kita mengikuti siaran langsung upacara Hari Pancasila yang bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih Anda sekali lagi ya yang masih mengikuti siaran kami, baik melalui terestrial maupun juga melalui streaming di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.

0: aku marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, nanti aku matikan kerannya.
1: Terus, Mama.
2: Halo, Say.
1: Tahu kan ada gosip?
2: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh Pak. Mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring. Opa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu,

mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada filmnya kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Kapens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikupin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dudukan baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan bersama Rista dalam program Nunukan siang ini edisi hari Senin 1 Juni 2026.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini edisi hari Senin 1 Juni 2026. Kalau siang hari seperti ini sepertinya membahas soal kuliner asik ya, pendengar. Nah, kali ini saya mau membahas soal makanan pedas nih. Sebenarnya kenapa sih makanan pedas itu begitu diminati dan digemari oleh orang Indonesia? Karena rata-rata orang Indonesia itu bisa makan pedas ya, meskipun ada juga yang tidak bisa dan mungkin level tingkat ketahanan pedasnya tuh beda-beda. Tapi sebenarnya faktor apa sih yang bikin orang itu suka banget sama makanan pedas? Ada beberapa alasan menarik nih ternyata, pendengar, yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Melansir dari berbagai sumber, berikut penjelasan mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas terasa begitu menggugah. Yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang. Saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respons otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang, sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Nagih gitu loh pendengar ya, efek yang diberikan oleh senyawa capsaicin ini bagi sebagian orang tuh bikin nagih. Jadi meskipun pedas, meskipun menggigit lidah, menyakiti lidah, itu malah yang dicari, justru sensasi seperti itu yang dicari. Kemudian faktor yang kedua, warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan serta budaya lokal menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah. Akibatnya, sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Ini kalau saya boleh cerita dikit ya. Dulu waktu kecil saya ingat itu, sebetulnya saya sampai sekarang bukan yang sangat kuat makan pedas ya, pendengar. Level saya tuh level rendah lah termasuknya ya, toleransi pedasnya. Tapi betul nih, warisan budaya dan kebiasaan masa kecil. Karena sebelumnya waktu saya kecil tuh bahkan saya ingat banget waktu itu makan snack, saya lupa mereknya apa, tapi itu bentuknya seperti potongan kentang yang dicocol sama saus gitu loh. Nah itu dulu saya kepedasan tuh makan itu doang. Tapi karena di rumah tuh kalau masak juga selalu ada sambal, kalau makan gorengan selalu ada cabenya. Jadi tuh saya bertahap tuh dari yang misalnya makan gorengan pakai cabai, kan saya masih belum kuat ya untuk langsung dimakan. Jadi waktu itu hanya dipotek dikit, saya cocol-cocolin tuh di gorengan. Masih selevel itu sampai akhirnya bisa kayak sekarang makan gorengan ditambah makan cabenya gitu. Ternyata memang sepertinya betul sih ini, kebiasaan masa kecil dan juga lingkungan keluarga seperti apa ini mempengaruhi keinginan untuk makan pedas gitu. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa makanan pedas begitu banyak digemari adalah ketika lidah mulai kebal rasa panas. Kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa nih dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya, para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Selain rasa kebal nih, menurut saya juga, saya pernah dengar sih ada ungkapan katanya makanan itu ketika dimakan sekali nikmat banget, dimakan di gigitan kedua nikmat, di gigitan ketiga lumayan nikmat, di gigitan keempat dan seterusnya tuh semakin menurun gitu loh levelnya. Jadi mungkin ini yang dicari. Awalnya tuh kayak, wih ini bisa membakar lidah, ini sensasi yang aku cari nih, yang nagih nih, yang panas, pedes, bikin keringetan gitu ya. Tapi nanti kelar itu kurang memuaskan nih, kayaknya butuh cari yang lain lagi, nanti tambah lagi kepedasannya, tambah lagi kepedasannya, biar semakin nikmat ada yang harus diubah nih gitu. Antara mungkin, ya kalau yang nyari pedas, otomatis yang diubah level kepedasannya dong ya. Tapi ada gak sih pendengar pernah gak ngalamin ketika misalnya makan pedas, pedasnya tuh sangat amat melebihi level yang bisa Anda toleransi sampai akhirnya sakit kepala, pernah gak? Kalau pernah, coba deh, coba di chat di WhatsApp kita deh. Saya pengen tahu deh, ada yang pernah gak ngalamin kayak gitu? Atau mungkin bahkan malah sering ya? Kalau saya sih gak pernah, kalau saya gak pernah. Tapi siapa tahu ada yang pernah, saya kepo juga nih. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor mengikuti tren yang sedang viral. Wah, memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau tren itu, tren yang viral-viral di medsos itu mempengaruhi juga dengan gaya hidup orang, termasuk cara makan dan juga menu makanan yang dipilih. Media sosial ini soalnya kan sudah menjadi pusat penyebaran informasi yang paling cepat ya, mengenai berbagai tren. Jadi trennya tuh macam-macam, dari tren busana, terus mungkin kalau di TikTok trends challenge apa. Terus di setiap hobi, di setiap bidang itu ada trennya masing-masing, pendengar. Mungkin ya nggak menyangka ya, di dunia buku, dunia literasi itu juga ada trennya. Yang lagi in buku apa nih, yang lagi banyak dibaca, itu kayak gitu juga ada gitu. Kalau tren fashion busana pasti tahu dong. Nah ini ternyata tren makanan viral, makanan kuliner pedas itu juga bisa menaikkan minat orang untuk mencoba makanan pedas ini gitu. Nah, apakah Anda nih termasuk pecinta cabai atau orang yang menghindari cabai, benar-benar menghindari, nggak bisa sama sekali? Tapi yang jelas, apapun pilihannya ya, mau makanan pedas, mau nggak pedas, tenang aja, di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia tuh banyak kok pilihannya. Nggak cuma makanan pedas aja, yang manis juga ada, yang cenderung gurih juga ada. Tenang aja, di Indonesia tuh beragam kok kulinernya, tinggal kita mau pilih yang mana yang sesuai sama lidah kita. Bisa jadi memang mungkin ya, kita dibesarkan di lingkungan yang mayoritas masakannya adalah makanan pedas. Tapi ternyata kita gak bisa makan pedas. Tenang aja, di wilayah lain ada pilihan kuliner lain kok, mendengar. Jadi kalau di Indonesia enaknya gitu ya, di setiap wilayah punya ciri khas makanannya masing-masing, terus punya identitas rasanya juga, dia didominasi oleh rasa apa juga ada. Tinggal kita explore aja di Indonesia, nanti cocok yang mana nih. Apakah saya ternyata lebih cocok sama makan-makanan daerah timur, atau cocok sama daerah Sulawesi misal, atau cocok sama makan-makanan Jawa atau makanan Sumatera, kayak gitu. Ini bukan hal yang ribet sih, karena di Indonesia tuh pilihannya banyak. Jadi tenang aja ya. Nah itu tadi alasan kenapa makanan pedas begitu banyak digemari dan dicari. Karena tadi faktornya masing-masing ya. Tadi ada karena emang nyari rasa pedas yang dianggap bikin nagih, sensasinya tuh menyenangkan. Ada yang emang sengaja nyari, ada yang karena kebiasaan sejak kecil, keluarganya sering ada cabai, ada sambel, kan kepo ya, pengen nyobain, lama-lama tahan juga. Terus ada juga yang lidahnya tuh sudah terbiasa sama level tingkat kepedasan tertentu, yang akhirnya dia harus cari level yang lebih tinggi lagi nih untuk memuaskan rasa rasa yang dicari, rasa pedes yang dicari itu. Dan pastinya tren, gak bisa dipungkirin, memang tren itu mempengaruhi segala lapisan masyarakat. Dalam hal, kalau dalam hal ini berarti kan kuliner ya, tren kuliner apapun, misalnya ada kuliner permen apa ya, yang kemarin tuh salmon candy ya, itu juga kan orang kepo. Terus ada tren sempat tren viral kuliner apa lagi sih, kalau yang sering nonton challenge kan pasti tahu ya, challenge pedas, terus challenge mie, dan makanan viral lainnya, misalnya apa, cuanki, gitu-gitu ya. Itu pasti jadi penasaran nih, karena sering dilihat di sosmed, jadi penasaran dia pengen nyoba gitu. Itu tadi faktor-faktornya ya, pendengar. Dan ternyata seru juga nih kita membahas soal masalah pedas, pedas-pedas makanan di siang hari ini, meskipun panas. Tapi kalau makan makanan pedas kayaknya tetap nikmat ya, tetap dicari sensasinya. Oke, kalau gitu pendengar, misalnya Anda tertarik ya membaca informasi kuliner lainnya, Anda bisa mengakses aja di www.rri.co.id. Di sini ada rubrik gaya hidup, di mana di dalamnya itu ada rubrik kuliner yang menyediakan banyak sekali informasi menarik ya, baik soal tadi misalnya faktor kenapa orang suka makan pedas, terus ada juga informasi soal resep, ada juga misalnya sejarah makanan apa, itu juga ada. Jadi banyak banget jenis informasi kuliner yang bisa Anda nikmati di portal rri.co.id. Dan selain di rri.co.id, informasinya bisa juga kok Anda dapatkan di aplikasi RRI Digital. Aplikasinya ini bisa Anda download dan install secara gratis di Google Play Store. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pendengar, saat ini kita sedang berada di segmen Nunukan siang ini di informasi tentang budaya dan juga seni tradisional. Nah, kalau di wilayah Nunukan sendiri itu kan terdiri dari berbagai macam orang ya, berbagai macam suku hidup bersama di wilayah Kabupaten Nunukan. Nah, ini saya mencoba mencari informasi, berbagai informasi budaya nih yang bermacam-macam ya, pendengar. Sebelumnya juga saya melakukan hal yang sama sih, tapi kali ini saya ke budaya NTT dulu ya. Rahasia mendalam di balik tradisi Belis bagi perempuan Belu. Budayawan Belu Pius Fahik mengatakan bahwa tradisi Belis adalah simbol penghormatan terhadap rahim. Leluhur orang Belu sangat menghargai perempuan dan tidak pernah melakukan tawar-menawar. Nilai Belis yang diberikan merupakan bentuk penghormatan tinggi terhadap martabat kaum ibu. Banyak orang salah paham dan menganggap Belis sebagai biaya pengganti air susu ibu. Padahal, makna sebenarnya adalah menghargai proses perkembangan manusia yang hanya terjadi di dalam rahim perempuan. Pius menjelaskan bahwa manusia hanya bisa berkembang biak melalui rahim seorang ibu. Itulah alasan utama mengapa leluhur mewariskan tradisi Belis kepada seluruh masyarakat Belu. Sangat tidak mungkin seorang laki-laki mengambil anak perempuan orang lain tanpa sebuah penghargaan. Orang tua telah berkorban besar untuk membesarkan anak perempuan mereka hingga usia dewasa. Ukuran Belis bagi kaum bangsawan biasanya menggunakan hitungan angka 7 yang sakral. Sementara itu, untuk masyarakat umum lainnya menggunakan hitungan angka 5 atau 3. Pihak keluarga tidak akan pernah mundur karena hal ini menyangkut kehormatan rahim perempuan. Masyarakat harus terus menjunjung tinggi nilai leluhur yang telah diwariskan oleh para leluhur, tegas Pius. Itu tadi informasi mengenai rahasia mendalam di balik tradisi Belis bagi perempuan Belu, yang ternyata kalau menurut budayawan Pius Fahik ini juga, beliau cukup prihatin ya, karena melihat generasi sekarang mulai mengabaikan kesucian rahim seorang perempuan, katanya begitu. Baik, pendengar, nanti setelah ini saya akan sajikan informasi budaya dari wilayah Samarinda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Mengimak rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

0: terus tuh, disusuin dong, Bu.
1: Iya nih, Bu. Tapi anak saya tidak minum ASI, Bu.
0: Loh, kenapa, Bu? Dikasih ASI lah, Bu.
1: Ih, jangan dong, Bu. Nanti kalau menyusui, badan saya jadi melar dan penampilan saya jadi kurang menarik.
0: Bu, ASI itu baik untuk tumbuh kembang bayi. Bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi resiko alergi, dan mempererat hubungan ibu dan bayi, dan masih banyak lagi.
1: Wah, manfaatnya banyak juga ya, Bu?
0: Iya, maka dari itu, usahakan memberikan ASI eksklusif mulai dari 0 sampai 6 bulan ya, Bu.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan Siang ini, edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dan untuk informasi selanjutnya, ini kita ke daerah Samarinda ya. Tapih Bakurung, simbol identitas dan perekat tradisi orang Banjar di Samarinda. Keberadaan komunitas suku Banjar di perantauan kota Samarinda hingga kini masih memegang teguh tradisi leluhur sebagai identitas diri. Salah satu kebiasaan kolektif yang terus dirawat di tengah modernisasi kota adalah penggunaan tapih bakurung atau kain sarung yang dijahit menyatu, baik untuk keperluan ibadah maupun beraktivitas di dalam rumah. Bagi orang Banjar yang menetap di Samarinda, tapih bakurung bukan sekedar selembar kain penutup aurat, melainkan simbol kenyamanan dan kesederhanaan. Tradisi berkelumbun atau berselimut menggunakan sarung saat cuaca dingin hingga kini masih menjadi cara andalan masyarakat untuk menghangatkan diri di malam hari. Pada masa lampau di tanah kelahiran, kain sarung kurung ini memiliki multifungsi yang sangat melekat dalam siklus kehidupan masyarakat Banjar. Selain dipakai kaum perempuan saat mandi di tepian sungai atau batang, sarung berjahit ini kerap dialihfungsikan menjadi ayunan bayi, media permainan anak-anak seperti bermain ninja-ninjaan, hingga kain pelindung bagi anak laki-laki pasca khitan. Seiring berjalannya waktu dan berpindahnya pola pemukiman warga dari pinggiran sungai ke wilayah perkotaan Samarinda, fungsi tapih bakurung kini mulai bergeser. Kain sarung kurung sekarang lebih identik dengan kaum pria untuk ibadah 5 waktu ke masjid. Sementara generasi muda saat ini cenderung lebih memilih celana pendek praktis yang dianggap tidak merepotkan. Kendali fungsi sosialnya menyusut, nilai emosional dan historis dari selembar sarung tetap tidak tergantikan bagi sebagian perantau. Kain sarung tua peninggalan orang tua atau leluhur seringkali dirawat layaknya barang pusaka yang bernilai tinggi sebagai pengingat akan asal-usul tanah Banua. Merawat tradisi tapih bakurung di tanah perantauan diakui menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mengajarkan filosofi kesopanan kepada anak-anak usia dini. Melalui kebiasaan memakai sarung yang rapi, masyarakat suku Banjar di Samarinda berharap nilai-nilai moral, akhlak, dan warisan budaya Nusantara ini tidak luntur ditelan zaman.

0: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.
1: Penuhi kebutuhan air putih setiap hari yuk. Cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.

0: atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.
1: Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Ini mungkin nggak asing ya dengan ritual yang satu ini. Menguak peran pawang hujan dalam tradisi masyarakat Indonesia. Pawang hujan merupakan salah satu sosok yang telah lama dikenal dalam tradisi budaya di Indonesia. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mengendalikan hujan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Secara historis, praktik pawang hujan sudah ada sejak masa masyarakat agraris Nusantara. Dalam kehidupan yang sangat bergantung pada alam, khususnya pertanian, hujan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan panen. Di Jawa misalnya, pawang hujan sering dikaitkan dengan praktek kejawen yang memadukan unsur animisme, dinamisme, serta pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Sementara di Bali, ritual serupa dilakukan dengan pendekatan adat dan agama Hindu melalui upacara khusus yang melibatkan pemangku atau pandeta. Di Sumatera dan Kalimantan, praktik ini juga ditemukan dalam tradisi masyarakat adat yang masih kuat memegang nilai-nilai leluhur. Dalam pelaksanaannya, pawang hujan biasanya menggunakan berbagai media ritual, seperti doa, mantra, sesajen, hingga benda-benda simbolik. Salah satu metode yang cukup dikenal adalah penggunaan garam, cabai, atau sapu lidi yang diyakini memiliki makna tertentu dalam mengusir awan hujan. Meski demikian, praktik ini lebih bersifat simbolik dan spiritual, bukan ilmiah. Praktik ini menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern, tradisi ini tetap hidup sebagai identitas budaya yang unik, sekaligus menjadi pengingat akan hubungan manusia dengan alam yang telah terjalin sejak masa lampau. Itu tadi informasi mengenai peran pawang hujan dalam tradisi masyarakat Indonesia. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca atau ingin membaca lebih banyak lagi informasi budaya di seluruh Indonesia, semuanya bisa Anda dapatkan dengan mudah hanya dengan mengakses www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Asiknya lagi di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital itu, ketika Anda nanti membaca berita, membaca artikel, itu bisa sembari mendengarkan siaran radio seperti sekarang ini, pendengar. Jadi seru ya, sembari mendengarkan penyiarnya berbicara, ditemani lagu-lagu juga, terus informasi yang menarik, Anda juga bisa sambil membaca berita yang Anda inginkan gitu. Nama fiturnya adalah fitur streaming ya, pendengar, di rri.co.id Anda bisa klik fitur tulisannya streaming. Kalau di RRI Digital itu di tampilan depan sudah terlihat ada beberapa pilihan streaming siaran radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi sekarang karena sudah ada streaming, tidak lagi terikat atau terbatas oleh wilayah saja, karena siarannya tidak hanya bisa didengarkan via terestrial tapi sudah bisa streaming. Bahkan di luar nunukan bisa mendengarkan, di luar negeri sekalipun masih bisa streaming siaran RRI. Kalau yang belum pernah, masih asing sama fiturnya, dicoba aja ya pendengar, saya yakin Anda pasti suka sama fitur ini. Pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti warta Nunukan siang yang akan mengupdate informasi di wilayah Kabupaten Nunukan. Jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bisa malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
2: Joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kilo saja, karena landasan bandaranya juga tidak bisa memungkinkan bawa 1 ton itu.
2: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah fondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
0: Sari Berita. Warga Krayan Selatan Kabupaten Nunukan kini hanya mengandalkan pasokan sembako yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut atau SOA udara dikarenakan akses jalan darat antara kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin tanggal 1 Juni 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya.

0: Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar warga Krayan Selatan Kabupaten Nunukan kini hanya mengandalkan pasokan sembako yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut SOA udara dikarenakan akses jalan darat antar kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Laporan Salma Amin.
1: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan Selatan mengakibatkan distribusi barang melalui jalur darat terhenti. Akibatnya pasokan kebutuhan pokok ke sejumlah desa sangat terbatas. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan saat ini sembako yang masuk ke wilayahnya hanya mengandalkan pengiriman menggunakan pesawat perintis. Namun jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat.
2: Itu kan yang masuk di selatan ini ya bukan satu ton, ini 500 kilo saja. Karena landasan bandaranya juga tak bisa memungkinkan bawa satu ton itu.
1: Keterbatasan pasokan tersebut berdampak pada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Warga pun kesulitan mendapatkan barang dengan harga terjangkau karena stok yang tersedia sangat terbatas. Menurut Oktavianus, setiap kali sembako subsidi tiba di agen penyalur, warga langsung berdatangan untuk membeli. Kondisi itu membuat persaingan mendapatkan barang subsidi tidak dapat dihindari.
2: Kayaknya ini berebutan juga masyarakat ini dengan barang-barang subsidi ini.
1: Pemerintah kecamatan berharap perbaikan infrastruktur jalan dan bandara dapat segera dilakukan. Oktavianus menyebut, jika jalan darat sudah memadai distribusi kebutuhan pokok ke Krayan Selatan, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada angkutan udara saat musim penghujan. Salma Amin melaporkan.
0: Memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Laporan Muslimin selengkapnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda.

0: air. Secara khusus, Payakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
1: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
0: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Fenomena musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Fenomena musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan. Kondisi cuaca yang panas mendorong peningkatan permintaan minuman segar di berbagai lokasi, termasuk di alun-alun Nunukan. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Cecilia, mengaku omzet penjualannya meningkat tajam hingga sekitar 90% selama musim kemarau. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan saat cuaca normal yang biasanya berada di bawah 50%.
4: Kalau musim kemarau begini agak lumayan sih, dia esnya akan habis.
5: Berapa persen meningkatnya dari hari biasanya,
4: Pak? 90% begitu. Kalau biasanya 50% lah begitu, ya.
3: Menurut Cecilia, cuaca panas membuat masyarakat lebih sering membeli minuman dingin untuk melepas dahaga. Hal tersebut berdampak langsung pada peningkatan jumlah pembeli dan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan saat cuaca normal maupun musim hujan.
4: Kalau musim kemarau harus biasa nambah, sebab kan kadang siang begitu kan setengah sudah ya harus ditambah.
5: Panas ya?
4: Panas ya. Kalau musim mendung begini ya kurang lah, kadang nggak habis, kadang setengah aja.
3: Ia menambahkan, harga minuman yang dijual tetap stabil meski permintaan meningkat. Strategi tersebut diterapkan untuk menarik minat pembeli baru sekaligus mempertahankan pelanggan tetap. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Bawaslu Kabupaten Nunukan menggelar kompetisi debat pelajar demokrasi keempat untuk pelajar SMA sederajat. Kegiatan ini menjadi wadah pendidikan politik sekaligus persiapan konsolidasi menjelang pemilu 2029. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Kompetisi debat ini diikuti pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Nunukan dengan mengusung isu non-tahapan pemilu. Tema yang diangkat mencakup evaluasi pemilu sebelumnya dan konsolidasi persiapan pemilu 2029 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron kepada RRI Nunukan.
7: Ya, kompetisi debat pelajar demokrasi keempat ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk pelajar SLTS derajat se-Kabupaten Nunukan dalam rangka pendidikan politik kepada mereka untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan partisipatif pemilu mendatang. Jadi isu yang kita angkat kali ini adalah isu non-tahapan, bagaimana evaluasi pemilu kemarin dan persiapan konsolidasi pemilu 2029 mendatang.
6: Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Bawaslu dalam mendorong kesadaran politik generasi muda sejak dini. Bawaslu Nunukan menggandeng Kesbangpol Nunukan sebagai mitra penyelenggara kegiatan debat tersebut. Melalui forum debat ini, pelajar diajak berpikir kritis terhadap isu-isu kepemiluan yang berkembang di masyarakat. Partisipasi aktif pelajar diharapkan mampu mendorong pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan menyeluruh.
7: Ya, harapannya pelajar, masyarakat peduli dan melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Kira-kira seperti itu.
6: Kolaborasi Bawaslu dan Kesbangpol Nunukan ini diharapkan menjadi model pendidikan demokrasi yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Kegiatan serupa berpotensi terus dikembangkan guna memperkuat ekosistem pengawasan pemilu berbasis masyarakat menjelang pemilu 2029. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Peringati Hari Raya Waisak, umat Buddha dituntut untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu cinta kasih. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Sekretaris Pengurus Vihara Sasanagraha Kabupaten Nunukan, Hardani, menyampaikan Trisuci Waisak adalah memperingati tiga peristiwa agung, yaitu lahirnya seorang calon Buddha, Petapa Siddhata mencapai kebuddhaan, dan Sang Buddha Parinibbana yang terjadi di bulan Purnama. Tahun ini genap 2570, dihitung setelah Sang Buddha Parinibbana. Sementara itu hari Waisak tahun ini bersamaan genap 50 tahun Sangha Theravada Indonesia dengan mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri.
2: Ada beberapa hal yang mungkin menjadi harapan kami yang itu berdasarkan nilai-nilai ajaran daripada guru agung kami Sang Buddha Gautama. Yang pertama adalah guru agung kami Sang Buddha Gautama mengajarkan tentang jalan tengah yang termuat di dalam Dhammacakka Pawattana Sutta, di mana di dalam jalan mulia berunsur 8, di mana jalan tengah yang dimaksud di antaranya adalah satu, bahwa kita sebagai umat Buddha itu diharapkan mempunyai pandangan benar.
1: Ia juga mengatakan umat Buddha harus mempunyai keyakinan yang berdasarkan kebijaksanaan, bukan keyakinan yang membabi buta, keyakinan yang didasari oleh pengertian. Sehingga ketika mempunyai pandangan benar, apalagi saat ini banyak sekali informasi yang beredar di sana-sini melalui media sosial.
2: Maka kami sebagai umat Buddha diharapkan untuk bijak. Bijak dalam arti adalah menerima informasi yang beredar saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sang Buddha juga mengajarkan kepada kami untuk mempunyai ucapan benar, sama waca. Artinya adalah kami diharapkan untuk bisa mempunyai tutur kata yang beretika, lemah lembut, tidak menyinggung perasaan orang lain.
1: Ia menekankan umat Buddha dituntut untuk bisa mempunyai ucapan yang berdasarkan dengan cinta kasih, dan tidak kalah penting adalah Sangha Theravada juga menganjurkan untuk bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha, yaitu ahimsa tanpa kekerasan, bahwa sebagai umat Buddha dituntut tidak hanya mempunyai keyakinan secara intern, tetapi juga harus mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, seperti pandangan benar, ucapan benar, dan ahimsa tanpa kekerasan yang berdasarkan cinta kasih. Delita Reri melaporkan.
0: Peringati Hari Raya Waisak 2570 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berharap umat Buddha menjadi mitra strategis pemerintah dalam terus menjaga stabilitas sosial. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Peringati Hari Raya Waisak 2570, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan umat Buddha memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui nilai-nilai kebijaksanaan, welas asih, dan hidup harmonis. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, mengatakan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada umat Buddha yang telah menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Nunukan dengan adanya peringatan Trisuci Waisak ini, memperingati hari kelahiran Siddhartha Gautama, sekaligus dengan meninggalnya dan hari pencerahannya.
3: Itu tentu momen yang sangat berharga yang mengingatkan kita tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama, dan itu dijaga dengan baik oleh umat Buddha yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: Hasan Basri juga mengatakan di momen memperingati hari besar keagamaan itu, tentunya adalah hari yang sangat istimewa. Semua agama mempunyai perayaan hari besar keagamaan. Hal ini menjadi modal yang sangat besar, karena ketika memperingati hari besar keagamaan, mengingatkan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh orang yang memperingati hari besar keagamaan itu.
3: Maka nilai-nilai pada saat perayaan hari besar itu tentu akan diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam peringatan Hari Raya Waisak ini tentu keteladanan yang ditampilkan oleh Sang Siddhartha Buddha Gautama itu ditampilkan oleh para pemeluknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih dengan adanya peringatan ini, tentu akan mengingatkan kita semua pentingnya persatuan, pentingnya kerukunan di dalam beragama.
1: Ia juga berharap kepada seluruh umat bersama seluruh komponen masyarakat dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam terus menjaga stabilitas sosial, mendukung pembangunan, serta membangun generasi muda yang berkarakter, berakhlak, dan cinta tanah air. Dalita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Warga Krayan Selatan Kabupaten Nundukan kini hanya mengandalkan pasokan sembako, maksud kami, yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut SOA udara karena akses jalan darat antara kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nundukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.go.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nundukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tungerani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau gabung, bisa ya langsung aja menghubungi kami di 0811-5311-945. Nanti kami akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi saya mengajak Anda ya, yang mau request lagu, mau gabung di Pro Dangdut, boleh, bisa lewat WhatsApp, kemudian SMS ataupun telepon. Sekali lagi di 0811-5311-945. Saya hadirkan lagu untuk Anda dari Caca Handika yang berjudul Jam Dinding.

0: Bagi sebagian orang, mungkin asing mendengar kata kaviar. Kaviar merupakan makanan yang berasal dari telur ikan sturgeon yang sudah diproses dan digarami. Dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok. Roposai.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi dan berita terbaru terkini hanya di portal yang resmi dan terpercaya ya. Supaya informasi yang sampai ke Anda adalah informasi yang benar, yang berimbang, dan pastinya bukan informasi palsu atau informasi hoax. Salah satu portal yang bisa dijadikan acuan adalah portal rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mengupdate informasi terkini baik dari wilayah regional, nasional maupun internasional. Oke, dan kalau di rri.co.id sendiri itu ada berbagai macam rubrik ya yang bisa Anda baca nih. Tadi ada berita regional, nasional, internasional. Kemudian ada rubrik olahraga, rubrik gaya hidup di mana di dalamnya ada juga soal kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Ekonomi dan hukum juga ada, pendengar. Jadi ini bisa memfasilitasi topik-topik yang menarik untuk Anda ikuti begitu. Oke, untuk Pro Dangdut sendiri nanti masih akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya saya hadirkan lagu untuk Anda dari Cici Faramida yang berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini Anda boleh request lagu dangdut ya pendengar. Boleh gabung request lagu, kirim salam, bisa dikirim via chat, via SMS, VN maupun telepon di 0811 5311945.

0: ternyata nyamuk itu vegetarian. Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya? Aduh, jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya.
1: Masa pandemi malah malas bergerak. Yuk aktif bergerak di rumah. Lakukan pekerjaan rumah tangga sendiri seperti mengepel dan juga menyapu lantai. Bisa juga mencuci pakaian dan lain-lain. Bermain aktif dengan anak di dalam ataupun juga di luar rumah seperti petak umpet, kuda-kudaan, lompat tali atau bersepeda. Berkebun juga bisa dilakukan seperti membersihkan halaman dan juga lainnya. Kemudian bisa juga untuk mengasuh anak di rumah seperti menggendong anak, mendorong kereta bayi, berjalan di taman, dan lain-lainnya. Hindari menggunakan remote control televisi, dan mari kita tingkatkan untuk aktivitas bergerak di rumah. Yuk kita aktif bergerak di rumah!

0: spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global, yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, yang mana bisa Anda dengarkan via terestrial di 96,3 untuk Anda di wilayah Nunukan, kemudian di 91,5 untuk Anda di wilayah Sebatik, dan di 92,7 untuk Anda yang berada di wilayah Krayan. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan melalui streaming ya, di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Oke, ini di penghujung acara, kebetulan Anda masuk satu telepon nih. Coba kita sapa dulu yuk. Sebentar. Sebentar kita coba, semoga aman ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut.
0: Oke, halo Kak Tajudin, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Arista,
0: alhamdulillah,
1: gimana?
0: Sehat juga nih.
1: Terima kasih siang.
0: Nanti habis ini aku baru mau cari makan. Kalau Kak Tajudin udah?
1: Udah tadi, tapi cuma makan mie aja sih.
0: Oke, tumben ganti menu ya. Biasanya telur sama nasi sama sambel.
1: Iya. Lagi nggak ada, jadi makan mie aja.
0: Oke. Boleh nih, Kak, langsung aja kayaknya ya, karena kita sudah ada di penghujung.
1: Iya, penghujung. Oke. Abang Gorengan dari Orkes Nunung CS.
0: Ah? Dari siapa?
1: Orkes Nunung CS, Abang Gorengan judulnya.
0: Nunung CS.
1: Iya, judulnya Abang Gorengan.
0: Oke.
1: Ada.
0: Ada. Silahkan. Oke, mau
1: buat,
0: ada
1: salamnya buat semuanya aja, karena ini jadi lagu penutup. Buat Kak Rista, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Oke, makasih Kak Rista, selamat sore.
0: Selamat sore, makasih Kak Tajudin sudah merekomendasikan ya. Ini ada lagu penutup untuk segmen Pro Dangdut di sore hari ini, di edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin tadi saya lihat juga baru lihat, ada yang sempat, ada sempat telepon tadi ya, ternyata di nomor biasa tadi sempat tidak terangkat teleponnya. Terang aja, masih ada Pro Dangdut lagi di edisi selanjutnya, karena Pro Dangdut ini masih akan menemani Anda setiap hari di jam 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi tenang aja, kalau misalnya di hari ini belum bisa gabung, belum bisa request lagu, belum bisa kirim salam, tenang aja, masih ada hari esok. Pro Dangdut akan hadir menemani sore hari Anda dari pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan Pro 1 Nunukan, khususnya dalam program Nunukan siang ini bersama Rista. Dan pastinya nanti setelah saya, Anda akan ditemani oleh Kak Wina ya, Kak Wina Dewiana, yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Terus jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi di portal rri.co.id, supaya informasi yang Anda dapatkan itu informasi yang terjamin kebenarannya ya pendengar. Jadi bukan informasi kaleng-kaleng nih, kan bahaya kalau misalnya sampai kena hoax, aduh. Nah, terus jangan lupa juga ya memfollow akun sosial media RRI Nunukan, di mana kami hadir di Instagram, kemudian TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Untuk akun Instagram dan TikToknya, Anda bisa memfollow kami di @rri_nunukan. Kemudian untuk Facebook ada di LPP RRI Nunukan, dan untuk YouTube-nya di RRI Nunukan. Oke, kalau gitu pendengar, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Besok masih akan saya temani lagi di program pagi ya, di program Nunukan Pagi. Kalau begitu, saya Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Masih dengan beberapa lagu sudah saya siapkan di playlist untuk menutup Ruang Rindu di edisi hari Senin 1 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Bawahnya kok kagak ada togenya?
1: Singkongnya adem.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Telah kita ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Dimas Robi, akan menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Baik, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita untuk di hari ini, di hari Senin ya, dan juga di hari pertama di bulan ke-6 di tahun 2026 01.06.2026 ya. Untuk Anda pendengar, kami awali kebersamaan kita untuk hari ini di program UMKM Berbicara, ragam informasi seputar UMKM untuk di Nunukan dan sekitarnya, dan juga informasi seputar UMKM di Indonesia akan kami hadirkan hingga pukul 17 sore hari nanti. Boleh ya di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi yang ingin juga Anda kabarkan seperti itu ya, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda boleh tersambung di 0811531145. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kami akan kembali untuk Anda dengan ragam informasi lainnya di sore hari ini setelah yang berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Hadir informasi untuk Anda seputar UMKM, pendengar, kami hadirkan terkait Kepala Pasar Inhutani usulkan kerjasama dengan pengelola SPPG. Dan pendengar, fluktuasi harga komoditas hortikultura yang kerap merugikan petani lokal saat musim panen melahirkan sebuah gagasan strategis dari sektor hulu ke hilir. Kepala Pasar Nunukan Haji Sofian mengusulkan adanya kolaborasi atau kerjasama resmi antara para petani sayur lokal di Nunukan ya dengan pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kerjasama tersebut dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memastikan hasil panen petani lokal dapat terserap secara maksimal di pasaran tanpa ada yang terbuang sia-sia. Dan pendengar, menurutnya mencari solusi perlu diambil agar para petani sayuran dan hortikultura di Nunukan ya, ini bisa selalu mendapatkan hasil penjualan yang memuaskan serta terhindar dari kerugian besar. Kondisi merugi tersebut baru-baru ini banyak menimpa petani bayam dan kangkung lokal. Melimpahnya produksi sayuran lokal yang tidak diimbangi dengan jalur penyerapan alternatif memicu terjadinya overproduction atau kelebihan pasokan yang seketika menjatuhkan harga jual di tingkat pasar tradisional. Oleh karena itu, kestabilan pendapatan masyarakat tani harus dijamin melalui jalur distribusi alternatif yang pasti, salah satunya adalah dengan merangkul lembaga sejenis SPPG. Terlebih lagi, setiap unit SPPG ya membutuhkan pasokan bahan makanan yang kontinu, sehat, dan bermutu tinggi dalam jumlah yang banyak untuk menyukseskan program pemenuhan gizi masyarakat. Melalui kemitraan erat ini, kedua belah pihak diyakini akan saling diuntungkan ya, atau win-win solution. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Kami akses dari situs rri.co.id yang juga menjadi salah satu informasi kami di program UMKM Berbicara sore hari ini.

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan usaha, di mana pemanfaatan berbagai platform digital ini dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran di tengah perkembangan digitalisasi. Disampaikan Kepala DKUKMPP Kabupaten Nunukan Muhtar, menilai perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas melalui berbagai platform digital. Pelaku usaha tidak hanya menjangkau konsumen di tingkat lokal, tetapi juga hingga keluar daerah. Menurutnya, strategi digital marketing dinilai mampu untuk meningkatkan penjualan pelaku usaha. Karena itu, pihak DKUKMPP juga siap memfasilitasi pelatihan digital marketing guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Selain pemanfaatan digital marketing, pelaku UMKM juga difasilitasi program kredit usaha rakyat atau KUR 0%. Program tersebut merupakan pinjaman modal usaha dari perbankan tanpa dikenakan bunga guna membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha secara optimal. Informasi selengkapnya pendengar Anda dapat mengunjungi laman website resmi kami di rri.co.id.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda masih seputar UMKM ya, di mana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di UKM Center Nunukan ini diminta untuk aktif memanfaatkan booth atau stand usaha yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat memaksimalkan pemasaran produk guna meningkatkan pendapatan usaha. Disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan Muchtar, ia menjelaskan bahwa booth usaha ini difasilitasi oleh pemerintah daerah tidak menjadi hak milik pelaku usaha. Fasilitas tersebut dapat dialihkan kepada pelaku usaha lainnya apabila tidak lagi dimanfaatkan secara aktif oleh pengguna sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menambah sejumlah fasilitas umum di kawasan UKM Center seperti ada lampu hias untuk penerangan pada malam hari, di mana upaya ini diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke UKM Center Nunukan. Ia juga menambahkan UKM Center Nunukan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang usaha yang lebih tertata bagi pelaku UMKM lokal. Kawasan ini disebut menjadi pusat jajanan kuliner baru yang diharapkan mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar. Sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program UMKM berbicara sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk update informasi bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Kami akhiri di program UMKM berbicara dan mendengar untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti. Kembali kami ajak Anda untuk update informasi. Ragam informasi akan kami hadirkan ya bersama RRI dari Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan di Kornus 8 edisi hari ini.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Kabar baik, cuaca cerah Kota Samarinda sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasi masih kaitannya tentunya peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Lapor upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
3: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju perdamaian dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan

0: keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur, dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
1: Momentum hari lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan lima sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan, hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
2: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
1: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum hari lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
3: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza di Banjarmasin.
4: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik Faiza, dan untuk cuaca Kota Tarakan masih cukup terang ini sore ini Faiza.
0: Sama seperti di Banjarmasin juga Jubaidah. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, terkait dengan Wakapolda Kaltara, Pancasila benteng persatuan hadapi ancaman zaman Faiza.
0: Ya, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme hingga penyebaran hoax di era digital saat ini. Penegasan ini pun disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Paul Yusuf saat memimpin upacara hari lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara hari ini, dan berikut laporan dari Ramlan.
2: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
3: Wakapolda Kaltara Brigjen Paul Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu. Justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan hari lain

0: Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
2: Terima kasih Jubaida dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
2: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
1: Meski demikian, Reja menilai implementasi pendidikan Pancasila maupun profil pelajar Pancasila masih cenderung berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ia menilai pembelajaran masih banyak berkutat pada hafalan sehingga belum sepenuhnya menyentuh praktik kehidupan sehari-hari siswa. Menurutnya, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
3: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu juga, menurut saya, di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial, terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
1: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza. Alhamdulillah dari Nunukan hari ini kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca hari ini cerah begitu Faiza.
0: Baik, silakan Wina, ada informasi apa sore ini?
1: Baik, dari Nunukan kami update informasi terkait KLA atau penilaian Kabupaten Layak Anak ya untuk di Kabupaten Nunukan ini masih terkendala, Faiza.
0: Baik, Wina, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa RRI, penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
3: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan. Karena prosentase-prosentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak. Kita melihat kan belum ada semua desa memiliki itu. Ya, tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk, belum dibentuk seperti itu.
2: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
3: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024 melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
2: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak tujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Mbak Faiza, sore hari ini kita semuanya baik-baik saja nih. Bagaimana sebaliknya di Banjarmasin nih?
0: Sama, sepertinya kita lagi baik-baik saja ya.
1: Baik, bagaimana cuaca di sana? Cerah atau seperti apa nih?
0: Cuaca masih cerah Adi, seperti masih teman-teman cerah, kita ya. Yang lain juga memberikan informasi yang sama begitu ya.
1: Baik, kalau di Palangkaraya walaupun mataharinya nongol tapi hujannya juga turun nih.
0: Ini jadinya panas dalam tangisan begitu ya.
1: Waduh, berat.
0: Baik Adi, apa informasi apa yang bisa disampaikan sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Polda amankan 233 tersangka kasus curas, curat dan curat morning Mbak Faiza.
0: Waduh, ada kriminalitas ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras dan pencurian bermotor dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas, adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Apresiasi lah dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan insan pers telah berjalan dengan baik gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya, dari Kapolres terus Pak Kapolda itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
3: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Zadi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas pendengar untuk di program musik dan informasi. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kami awali informasi dari rangkuman reporter EA. Ini terkait dari total 232 desa yang ada, baru ada 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan juga desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Farida Aryani menyampaikan pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kabupaten layak anak. Untuk itu rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan. Update informasi berikut untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya ya, silakan kunjungi di laman website resmi kami, ada di rri.co.id yang juga kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama kami tim Nunukan sore, kembali ke kami ajak Anda untuk update informasi. Boleh juga ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, silahkan di sambungan kami 0811 5311 945.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing setinggi 2 sampai dengan 8 meter yang berada di puncak struktur yang akan dilindungi dan yang terhubung ke minimum 2 konduktor yang mengaliri dan 2 sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Sore. Kami akhiri untuk di program musik dan informasi untuk di kesempatan sore hari ini. Ya, selamat sore untuk semuanya. Selamat menikmati suasana sorenya bersama keluarga atau juga saat ini lagi sendiri saja. Ya, selamat sore aja pendengar. Dan untuk selanjutnya masih bersama kami di mana kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore ya. Kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Qur'an, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu waktu maghrib untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya.

0: lakukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk sore hari ini kami hadirkan dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan.

Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan." 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, "Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya." 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan.'" 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, "Aduh, hujan lagi." Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffa Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

Islam merupakan agama yang sekiranya tidak hanya mengatur mengenai keagamaan, namun dari segala aspek kehidupan manusia, juga dalam kebersihan termasuk cara memotong kuku yang benar. Segala hal yang sudah ditetapkan dan diatur di dalam Al-Quran dan hadis selalu ada hikmah di dalamnya. Berikut cara yang disunnahkan Rasulullah. Di dalam memotong kuku tidak dianjurkan dalam sembarang hari. Ada beberapa hari yang tidak dianjurkan. Hari Sabtu menimbulkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Hari Minggu menyebabkan hilangnya keberkahan. Hari Senin menjadi orang alim atau pintar. Hari Selasa menyebabkan kebinasaan. Hari Rabu menyebabkan buruknya akhlak. Hari Kamis mendatangkan kekayaan. Dan hari Jumat menambahkan ilmu dan sifat santun. Sedangkan urutan pemotongan kuku pun juga ada caranya. Pertama, dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Kedua, jari tengah tangan kanan. Ketiga, jari manis tangan kanan. Keempat, jari kelingking tangan kanan. Kelima, jari kelingking tangan kiri. Keenam, jari manis tangan kiri. Ketujuh, jari tengah tangan kiri. Kedelapan, jari telunjuk tangan kiri. Kesembilan, ibu jari tangan kiri. Dan kesepuluh, ibu jari tangan kanan. Berbeda dengan memotong kuku kaki yang dimulai dari yang kanan kecil dan diakhiri yang kiri kecil. Telah banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi yang menjadi kebiasaan hidup sehari-harinya, dibuktikan di berbagai penelitian terutama dari aspek kesehatan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur Laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

0: Ibu-ibu, sayur, sayur. Ibu, sayur.
1: Pagi semuanya.
2: Pagi, Bu Endah.
1: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya ibu-ibu.
3: Iya nih Bu Endah, tahu nggak Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh Bu.
4: Yang benar Bu Siti, kasihan ya.
1: Iya loh ibu-ibu, saya juga kemarin Bu baru dengar di radio ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
5: Lah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
6: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
5: Jadi perlu sekarang kita nih aktifkan Siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
2: Setuju sekali.

0: Musik dan informasi, kami kembali ajak Anda untuk update informasi hingga pukul 20 malam hari nanti dengan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan ya, kami juga ajak Anda pendengar, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan terkait seperti apa saat ini situasi dan kondisi di tempat tinggal Anda, boleh ya informasinya Anda kabarkan di via SMS dan juga WhatsApp di 0811 5311945. Baik, mengawali kebersamaan kita, informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan terkait Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Mas Niadi mengatakan PENAS atau Pekan Nasional Petani Nelayan sudah melaksanakan pertemuan bersama petani, nelayan dan juga kelompok kontak tani nelayan andalan atau KTNA untuk menghadiri kegiatan tersebut di Provinsi Gorontalo. Kemudian instansi terkait turut mendukung kegiatan tersebut seperti PT Pelni dan juga BPJS Ketenagakerjaan Kominfotik Kabupaten Nunukan. Ia menegaskan para petani dan nelayan dalam mengikuti PENAS untuk menimba ilmu dari petani lain karena sudah semakin canggih teknologi dalam mengolah pertanian sehingga bisa meningkatkan semangat petani Nunukan. Ia juga menambahkan jika PENAS ini adalah kegiatan khusus petani dan nelayan untuk memamerkan, berlomba dan melihat apa saja teknologi pertanian yang dapat dipraktekkan di Nunukan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar mengawali kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi edisi hari ini.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 6,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, masih update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan untuk di malam hari ini di program Musik dan Informasi. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas untuk di program Musik dan Informasi. Silahkan kami juga ajak Anda, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita terkait seperti apa situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau bila Anda keluar rumah menjumpai ada informasi yang ingin Anda sampaikan juga silahkan ya. Di nomor interaktif kami 0811-5311-945 informasi dapat Anda kirimkan di via SMS atau juga WhatsApp. Baik pendengar, informasi selanjutnya terkait Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan capaian target sasaran program. Dan disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Timur Dr. Eka Aprina Lestari, angka kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat rendah. Bahkan jumlah warga yang datang ke Puskesmas hanya berkisar 1 hingga 2 orang dan mayoritas merupakan peserta lama. Menurutnya layanan jemput bola dinilai efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam

memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini sekaligus memudahkan akses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal warga. Meski demikian, pendengar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin ini perlu terus digencarkan guna mendukung keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan. Informasi berikut untuk Anda kami update dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
4: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda, agak sulit untuk diterjemahkan karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar 1 tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600.
3: Saat ini orang-orang tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa tidung terdiri dari bahasa tidung, Bulungan, Kalemakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
5: Kemudian kita juga sudah ada kamus tidung, dan itu kita juga sudah meluncurkan, dan bahkan itu akan jadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di 4 serumpun negara yang bermukim tidung, yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
3: Penutur bahasa tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa tidung terdapat pada 2 kabupaten di Kalimantan Timur, 5 kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan 3 kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
4: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sebuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. Setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari, misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut, di tahun 1800-1700, itu memang perdagangan di wilayah tidung ini cukup masif, karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal. Makanya seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah, itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu, tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.
3: Ada beberapa kebudayaan suku tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya, yaitu seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.
6: Untuk upacara berdiwa, biasa digunakan oleh masyarakat suku tidung untuk mengobati masyarakat yang terkena misalnya telu, diguna-guna, atau penyakit-penyakit lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
7: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
6: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan bediwa.
7: Jadi untuk pengobatan bediwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
8: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
7: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
2: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan menghormati, memahami, dan mendukung upaya pemeliharaan kearifan lokal mereka, kita dapat menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.
4: Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik baik SD, SMP, SMA, kiranya melalui budaya ini tahu tentang identitas kita, tidak hanya menari saja, tapi tahu kenapa sih bisa ada Tidung seperti itu, kemudian bagaimana sih sampai ada Tidung itu bisa ada di wilayah luar-luar. Nah, seperti itu, Bu.

0: Masih update informasi dari rangkuman reporter untuk Anda pendengar malam hari ini bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas. Selamat malam kembali yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Sebelumnya terima kasih kebersamaan Anda ya, dan juga yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Update informasi kami akses dari situs rri.co.id, informasi dari rangkuman reporter Nunukan ya, terkait dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan yang masih sangat minim. Dari total 232 desa yang ada, baru ada 2 desa yang telah membentuk desa rumah ramah perempuan dan peduli anak atau DRP2A. 2 desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan juga Desa Jikuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut pendengar belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nunukan, Farida Aryani, rendahnya jumlah desa yang membentuk DRP2A ini berdampak pada penilaian kabupaten layak anak. Dan hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat nilai KLA Kabupaten Nunukan belum maksimal. Pendengar, untuk Anda yang ingin update informasi selengkapnya ya, Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Terus aku.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Ya, tidak terasa waktu juga akan memisahkan kita. Kami segera akhiri untuk di program musik dan informasi edisi hari ini. Dan pendengar, kami juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Untuk Anda, silahkan ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar RRI Nunukan, boleh di nomor interaktif kami 0811-5311-945 untuk informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik pendengar, untuk Anda setelah kami yang bertugas, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas untuk hari ini. Saya Wina mewakili tim kerabat kerja yang menemani Anda untuk di sore hari ini, ya, mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Untuk Anda, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 01

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
2: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi

0: Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, melaporkan.

Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan.

0: Dan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Nah, Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi, dengan kloter BTH 1 ya, atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia, dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Tapi hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jemaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jemaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: menembus pendidikan di tapal batas. Indonesia Mengajar, sebuah program inovatif yang sangat bermanfaat dalam upaya memberikan kesempatan pendidikan yang baik bagi anak-anak yang tinggal di wilayah pedalaman dan terpencil. Mengajar atau menjadi guru adalah proses yang sangat mulia, karena guru adalah sosok penting yang akan menentukan masa depan generasi dan bangsa ini di masa yang akan datang. Seorang pengajar atau guru adalah para pendidik, pembimbing, dan pendorong bagi murid-muridnya dalam meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Tidak hanya membuat anak didiknya yang bodoh menjadi pintar, yang tidak tahu menjadi tahu. Seorang guru harus mampu membuat muridnya menjadi seorang yang cerdas dan kuat secara mental dan spiritual, sehingga di masa mendatang akan tumbuh menjadi generasi hebat yang memiliki ide dan gagasan besar serta bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa ini. Amelia Ramadhani adalah seorang pengajar muda yang menjadi relawan Indonesia Mengajar di SD 011 di Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, yang mana kesehariannya mendapatkan udara yang dingin dan segar di tempat kelahirannya di Bukit Tinggi, Padang. Kini jauh berbeda ketika ia berada di kampung orang untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak di daerah pelosok, terpencil, dan pedalaman yang ada di Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia.
1: Pas pertama datang, yang paling mengejutkan itu kan sebenarnya di suhu kali ya. Kan saya tinggalnya di daerah Bukit Tinggi, Padang, dan itu dingin. Pas nyampe di sini tuh ternyata ya ampun panasnya luar biasa. Itu yang bikin kagetnya, karena kalau yang lain-lainnya itu, dan kita juga udah dikasih gambaran seperti apa sebenarnya daerah yang kita tempati gitu. Dan satu lagi mungkin yang agak susahnya itu di sana bahasa ya, masih pakai bahasa daerah, dan anak-anak pun juga kosakata bahasa Indonesianya itu sangat minim. Jadi kalau seandainya ada beberapa hal yang perlu mereka jelaskan atau mereka ceritakan, itu biasanya mereka akan kesusahan pakai inilah kata anu, ini saya tadi melakukan ini, oh anu bu gitu. Kalau sama orang-orang tua juga agak susah karena mereka taunya cuma bahasa daerah.
0: Berbeda dengan Purnawati Pandiangan, pengajar muda Indonesia Mengajar yang lahirnya di Medan, yang terbiasa mandinya di kamar mandi di rumah dengan kondisi cuaca panas yang berbeda di tempat tinggal, tidak sepanas mengajar di SD 007 Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, yang begitu panas sehingga air menjadi kering dan kemarau, membuat dirinya harus mandi di sungai di tempatnya mengajar.
2: Saya kan dari Medan, ya di Medan memang panas, tidak sepanas yang di sini. Kemudian juga mungkin kalau di sana terbiasa dengan mandi tertutup. Nah kalau di sini kami tuh harus belajar, kalau seperti ini harus belajar ke mandi ke sungai. Dan juga kan kebetulan karena saya Katolik kan, jadi harus belajar pakai sarung.

0: kasih pun yang pertama dilakukan harus senyum. Salah satu cara mendekatkan diri kepada adik-adik dan warga setempat untuk lebih dekat dan dikenal. Pengguna bahasa pun cukup kewalahan, baik Amelia yang berada di Sembakung Atulai maupun Purnawati yang ada di Lumpis. Dikarenakan ketika mengajar menggunakan bahasa Indonesia yang notabene yang harus mudah dipahami anak didiknya, tetapi justru terbalik, di mana mereka masih belum memahaminya dikarenakan bahasa daerah yang terbiasa diucapkan oleh anak-anak didiknya, sehingga cukup menyulitkan seorang Purnawati yang berprofesi guru bahasa Inggris.
1: Iya kan, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris kelas 1 sampai kelas 6. Jadi terkadang kewalahannya saya sama mungkin sama PM yang lain itu di saat kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang menurut kita itu kosakata yang sudah paling rendah, maksudnya tingkatan yang paling sudah seharusnya mudah untuk dipahami, ternyata mereka belum mampu memahaminya. Kemudian ada yang contohnya sudah mengerti, dialah yang akan mentranslate dengan bahasa daerah sehingga teman yang lain itu dapat paham tujuan kita atau apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Jadi kalau di sana itu walaupun kita ada yang baru, itu masih karena sudah terbiasa dengan bahasa daerah, mereka masih tetap menggunakan itu. Kalau kita di sini kan, kalau sudah ada bercampur aduk antara suku atau ada yang pendatang, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia supaya semua paham. Nah, kalau di sana itu mereka masih tetap, itu hal yang bagus sebenarnya. Hanya saja itu menjadi kewalahan bagi kita untuk makin beradaptasi dengan mereka, karena kan kita tidak paham apa yang mereka sampaikan, seperti itu sih.
0: Banyak cerita dan suka duka yang mereka alami, namun semua itu justru semakin meneguhkan niat dan tekad mereka untuk mencerdaskan anak-anak di wilayah beranda terdepan Republik Indonesia yang selalu saja kekurangan tenaga pengajar dan kesempatan mendapat pendidikan yang layak. Memang pengajar muda ini adalah generasi muda terbaik bangsa yang direkrut. Ada ribuan yang diseleksi dan ada beberapa yang terpilih melalui tahapan-tahapan yang siap ditempatkan di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bapak.
1: Ya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya, Bun. Sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Iya, Bun. Sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah. Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya,

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Roni sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Roni tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Somi gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Soni ke rumah kita arahnya kan ke utara. Itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Soni tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Soni yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Soni terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Soni itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu,
0: Pak.
2: Wes, karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

RRI Nunukan, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan malam hari ini, menemani Anda semuanya yang tengah beraktivitas malam hari ini. Waduh, mudah-mudahan lebih semangat lagi ya, apapun pekerjaan Anda, semoga semua bisa terselesaikan. Yang lagi dinas malam, yang bertugas di setiap pos-pos penjagaan ya, di setiap pos security, untuk semuanya semangat selalu dalam bertugas di setiap pos penjagaan, baik itu di Satpol PP, di kepolisian, kemudian juga di Satbrimob, di mana lagi ya, di Pangkalan Angkatan Laut, kemudian juga di setiap pos-pos Satpam, kemudian juga yang ada di Kodim, di Tompam, aduh pokoknya semua deh yang bertugas di pos-pos perbatasan, di Sebatik, dan juga di seluruh wilayah Nunukan, di Krayan juga. Semangat untuk Anda dalam bertugas dan tetap siaga selalu ya, menemani Anda nantinya lagu-lagu di Ruang Rindu juga bakal kami hadirkan untuk Anda malam hari ini, pastinya lagu-lagu kenangan ya. Jadi untuk semuanya tetap stay bersama kami, kami hadirkan beragam lagu-lagu untuk Anda semuanya, juga yang lagi di rumah nih, yang lagi menikmati waktu santai sambil menyeruput secangkir kopi atau teh atau minuman kesukaan Anda, sambil dengarkan lagu-lagu spesial malam hari ini yang sudah saya hadirkan dan juga yang bakal saya hadirkan, semoga bisa terhibur ya. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di lagu-lagu kenangan di Ruang Rindu. Jadi bisa bercengkrama, bisa ngobrol, bisa kirim-kirim salam juga. Tetap bersama kami malam hari ini di Pro 1 Nunukan.

Okay, itu dia lagu kenangan yang sudah dari tiga ya kita dengarkan dari miliknya Bruri tadi, Bruri Marantika atau Bruri Pesel 5 dengan judulnya Hati yang Terluka, kemudian juga ada I Still Believe dari Brenda, kemudian Desi Ratnasari juga Bukan Aku Menolakmu ya. Okay, mudah-mudahan terhibur semuanya dan nantinya kalian juga bisa gabung ya di malam hari ini di line telepon di 0811-531-1945. Silakan mau request lagu kenangan yang mana nih, siapa tahu ya mau request lagu, nanti saya akan putarkan deh lagu kenangan buat kalian semua yang ingin gabung malam hari ini. Dan berikutnya lagi nih kita akan dengarkan dulu lagu dari Desi Ratnasari tadi, Bukan Aku Menolakmu. Kali ini kita ke Dian Piscesa dulu nih. Siapa yang gak suka Dian Piscesa? Lagunya keren-keren, suaranya juga wow luar biasa. Kalau ibu-ibu nih paling suka nih kalau karaoke ya, mau karaoke pasti lagunya Dian Piscesa juga pasti ada. Nah kali ini Dian Piscesa lewat lagunya Tak Ingin Sendiri, ciptaan dari Pance Pondak di tahun 1984 ya. Dan ini sempat menjadi salah satu album terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia loh. Jadi dengan suara yang tinggi nan lembut dari Dian Piscesa ini memang paling juara kalau soal lagu patah hati ya. Oke, kita akan dengarkan bersama lagu dari Dian Piscesa. Kemudian kita beranjak lagi setelah Dian Piscesa, nanti ada lagu dari miliknya siapa nih ya, kita carikan nih. Oke, untuk melengkapi suasana syahdu malam ini, kita akan dengarkan juga dua lagu melankolis berikutnya dari musisi asal Manado. Kali ini ada lagunya dari miliknya Lola Drakel dengan lagu hitsnya Anggur Merah ya. Serta satu tembang manis lagi dari Nia Daniati. Pasti tahu nih yang paling terkenal lagu Nia Daniati yang sangat ikonik, apalagi kalau bukan Gelas-Gelas Kaca. Oke, kita akan dengarkan bersama sambil saya nunggu nih untuk Anda yang mau bergabung. Bisa WA juga boleh ya, SMS juga boleh, WA juga boleh, atau telepon langsung juga boleh di line telepon kami di 0811-531-1945. Dan kita akan dengarkan dulu lagu pertama dari miliknya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, itu dia lagu-lagu kenangan yang sudah kami hadirkan. Tadi baru saja kita dengarkan lagu dari miliknya Nia Daniati dalam gelas-gelas kaca. Itu tadi liriknya sangat mendalam ya. Ini buah karya dari tangan dingin mendiang Rinto Harahap. Nah, kalau kita bicara soal grup band legendaris Indonesia, tidak lengkap rasanya kalau tidak menyebut nama The Pumbers dan juga Deloitte ya. Nah, dua grup ini menguasai panggung musik di era 70-an hingga 80-an ya, dengan lirik-lirik yang sederhana tapi sangat ngena di hati. Nah, kali ini kita akan bernostalgia nih bersama dengan lagu-lagu dari miliknya Pumbers ya, lewat lagu Gereja Tua, dan juga langsung kita sambung lagi dengan Petuah Kehidupan ya dari Deloitte lewat tembang Hidup di Bui. Ini dia, saya akan hadirkan untuk Anda semuanya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan sedikit atau tanpa peringatan. Pahami tentang bencana alam untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Quran. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb. Dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rista dalam program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk menginspirasi kita di pagi hari ini. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai jangan bersandar pada dirimu. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Muammar Qadhafi, MPD, Kepala SD Mutu 1 Nunukan. Dan hari ini Pak Ustadz yang akan mengisi dan menemani kita semua dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, meskipun hujan ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir ke studio Pro 1 Nunukan, meskipun hujan tapi tetap semangat untuk mengisi kajian hari ini ya Pak ya. Nah, ketika mendengar topik hari ini mengenai jangan bersandar pada dirimu, otak saya tuh langsung mengasosiasikan bersandar pada diri sendiri ini merupakan bentuk dari kesombongan begitu Pak. Yeah. Tapi apakah betul? Silakan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di dalamnya. Kemudian kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada tiap-tiap kita. Dan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaat darinya. Bahkan Nabi yang satu-satunya menjadi pembeda apakah amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau justru sebaliknya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bergantung sepenuhnya sejauh mana kita menjadikan beliau sebagai tuntunan di dalam kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yakni jangan bersandar pada dirimu. Mungkin betapa banyak kesuksesan yang telah kita raih dalam kehidupan ini, kemudian segala hal yang ingin kita capai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjumpaan dengannya. Namun betapa sedikit di antara kita yang bisa menghindari dari kesombongan. Di antara kesombongan yaitu bersandar pada dirinya, merasa apa-apa yang telah diraih dalam kehidupan ini bersumber dari kekuatannya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Quran surat Hud ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali. Para pemirsa dimanapun Anda berada, melalui firman ini kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang hadir di dalam kehidupan ini melainkan berasal dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiap-tiap kita dimudahkan dalam meraih kemenangan di kehidupan ini murni atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga memahami ada ciri-ciri orang yang bersandar pada dirinya. Jadi ada karakteristik ataupun ada beberapa yang menjadi kekhasan orang yang bersandar pada amalnya. Jadi di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Jadi di antara tanda orang yang senantiasa bersandar pada amal-amalnya, bersandar pada dirinya itu, yaitu mereka yang tidak memiliki rasa harap kepada rahmat Allah. Padahal tiap-tiap yang kita lakukan, tiap-tiap yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ini menjadi peringatan juga bagi kita semua. Jangan sekali-kali bersandar pada diri kita. Dan jika kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah menggantungkan harapan kita kepada amal-amal kita. Jadi kesempurnaan dalam menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka akan membebaskan kita dari penyakit yang namanya menggantungkan pada diri sendiri, pada usaha sendiri, atau yang kita singkat tadi yaitu yang bergantung pada diri sendiri, yang merasa bahwa diri sendiri tempat kita dalam bersandar. Padahal harusnya hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah, beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, begitu jelas di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam riwayat hadits menyampaikan kepada kita bahwa kelak tiap-tiap tempat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam keadaan yang begitu bahagia, semisal meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya bukan karena amal kita. Jadi sekali-kali tidak, amal itu tidak akan mampu menuntun kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita juga tidak akan mampu membebaskan kita dari siksa api neraka. Yang mampu menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yang mampu menuntun kita untuk meraih posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan ini? Bahkan apa yang kita miliki hari ini, ilmu yang kita miliki pada saat ini, semua itu atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita tahu itu belum seberapa dibanding luasnya semesta ini, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sekali-kali sombong, apalagi berbangga diri di kehidupan yang begitu singkat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kodrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita ingin merasakan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka kita harus memandang dengan keyakinan penuh. Kita harus memandang dengan pandangan ilahiyah, pandangan tauhid, bahwa semua apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, baik itu sholat, kemudian beramal, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa seluruhnya ini semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun sehingga kita menjadi salah satu media yang akan menyebarkan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Ketika berkaitan dengan ilmu agama, maka kita hanya sebagai media yang dipilih oleh Allah di antara banyaknya media. Kemudian kita punya kewajiban untuk mensiarkan Islam ini. Demikian pula yang berkaitan dengan amal kebaikan. Jadi kita hanyalah media. Sesungguhnya seluruh kebaikan yang kita lakukan itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya manusia biasa yang kadangkala mungkin hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi media yang akan melaksanakan seluruh kehendak Allah. Besok bisa jadi kita justru bukan lagi yang dipilih oleh Allah. Karena itu kesadaran akan keimanan itu akan menyelamatkan kita, minimal mengeluarkan kita untuk tidak bersandar pada diri kita. Dan bersandar pada diri kita hanyalah sifat orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang merasa bahwa tiap-tiap kesuksesan yang diraih itu murni ikhtiar sendiri. Padahal di dalam hadis yang kita bacakan tadi, jangankan kesuksesan yang berkaitan dengan duniawi, sekalipun kelak ketika kita dimasukkan di surganya Allah, itu bukan karena amal kebaikan kita, melainkan murni karena taufik Allah, karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi dasar kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Selain bersyukur kepada Allah, kita juga harus berupaya keluar dari keangkuhan yang senantiasa mungkin mengikuti kita selama 24 jam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu mari kita sama-sama terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah. Hanya orang yang bertakwa, hanya mukmin sejati yang senantiasa menyandarkan hidupnya secara totalitas, secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang yang ngaku mukmin, banyak juga yang tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebaliknya juga begitu, barangkali kita dijumpai oleh hal-hal yang kita inginkan. Namun seringkali sikap kita akan menentukan apakah kita orang yang menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan kita sering melafazkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat untuk bersandar. Jadi ketika kita menyatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya tidak ada tempat bagi kita untuk bersandar, untuk berlindung, berharap, kecuali Allah. Dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada yang memberi dan menolak, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seperti itu, maka apa makna kesombongan yang senantiasa masih mengikuti kita, bahkan kita seringkali ikut terjebak di dalamnya, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Kita senantiasa, bahkan sering berada di dalam kondisi itu. Kita sering mengalami hal-hal yang berkaitan dengan bersandar pada diri kita, padahal Allah subhanahu wa ta'ala baru memberikan ujian sedikit saja, berupa diwujudkan atas apa-apa yang kita inginkan selama ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, apabila kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita rekam di dalam kehidupan ini. Ini yang harus menjadi pondasi kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita, mengisyaratkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bisa berupa banyak hal. Di antaranya, bisa saja kita menyekutukan Allah dengan berhala. Bisa saja kita menyekutukan Allah dengan batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia. Jadi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, dan jangan pula sekali-kali menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Jadi seakan-akan merasa sudah cukup kuat. Jadi artinya orang yang menyekutukan Allah itu tidak selamanya berkaitan dengan orang yang syirik. Jadi mungkin selama ini kita memahami bahwa di antara ciri orang yang menyekutukan Allah, yakni mereka yang syirik, mereka yang menuhankan apapun selain Allah. Padahal di antara ciri yang lain sebagai bentuk daripada kita menyekutukan Allah, yakni tatkala kita bersandar pada diri kita sendiri. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa dosa menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Jadi jangan sampai setelah kita memahami, kemudian kita mengerti, kita masih menyekutukan Allah dengan bersandar pada diri sendiri, merasa bahwa kita telah mampu untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Inilah bentuk kesombongan sejati yang hidup di dalam diri kita, dan masih dalam nuansa hari raya kurban. Di antara pesan penting di dalam hari raya kurban, yakni membunuh seluruh rasa keakuan yang ada pada diri kita, rasa kepemilikan yang ada pada diri kita, rasa kesombongan yang ada pada diri kita. Maka hari ini, untuk keluar daripada larangan Allah untuk tidak menyekutukan Allah, maka kita juga harus bisa berupaya keluar dari penyakit bersandar pada diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan billah, melainkan berasal dari Allah. Jadi para pemirsa, dimanapun Anda berada, melalui momen ini kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa segala hal yang kita miliki saat ini, segala hal yang dimudahkan oleh Allah agar kita bisa berjumpa dengan seluruh keinginan kita, itu semua semata-mata atas taufik Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan taufiknya kepada kita, jangan sekali-kali untuk angkuh, sombong dan lain sebagainya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesuai dengan yang barusan Pak Ustadz sampaikan ya, bahwa jangan sampai keberhasilan kita tuh jadi membuat kita sombong, ya. Membuat kita tidak ingat bahwa keberhasilan itu datang karena pertolongan Allah, begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah, jangan cuma ketika susah saja, tapi ketika kita senang, ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita juga harus ingat bahwa itu adalah berkah dari Allah. Gitu. Baik pendengar, sungguh indah ya kalau misalnya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan Pak Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Ustadz. Pendengar, mari kita akhiri mutiara pagi ini dengan doa. Semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di mutiara pagi edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia, saatnya kita ikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita.
1: Ini 500 kilo saja, karena landasan bandaranya juga tidak bisa memungkinkan bawa 1 ton itu.
2: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah fondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
3: Sari berita. Warga Krayan Selatan Kabupaten Nunukan kini hanya mengandalkan pasokan sembako yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut SOA udara dikarenakan akses jalan darat antar kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar warga Krayan Selatan Kabupaten Nunukan kini hanya mengandalkan pasokan sembako yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut SOA udara dikarenakan akses jalan darat antar kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Laporan Salma Amin.
4: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan Selatan mengakibatkan distribusi barang melalui jalur darat terhenti. Akibatnya pasokan kebutuhan pokok ke sejumlah desa sangat terbatas. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan saat ini sembako yang masuk ke wilayahnya hanya mengandalkan pengiriman menggunakan pesawat perintis. Namun jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat.
1: Itu kan yang masuk di selatan ini ya bukan 1 ton, ini 500 kilo saja. Karena landasan bandaranya juga tidak bisa memungkinkan bawa 1 ton itu.
4: Keterbatasan pasokan tersebut berdampak pada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Warga pun kesulitan mendapatkan barang dengan harga terjangkau karena stok yang tersedia sangat terbatas. Menurut Oktavianus, setiap kali sembako subsidi tiba di agen penyalur, warga langsung berdatangan untuk membeli. Kondisi itu membuat persaingan mendapatkan barang subsidi tidak dapat dihindari.
1: Kayaknya itu berebutan juga masyarakat ini dengan barang-barang subsidi ini.
4: Pemerintah kecamatan berharap perbaikan infrastruktur jalan dan bandara dapat segera dilakukan. Oktavianus menyebut, jika jalan darat sudah memadai, distribusi kebutuhan pokok ke Krayan Selatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada angkutan udara saat musim penghujan. Salma Amin melaporkan.
3: Memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Laporan Muslimin.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPP RRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah beranda depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
2: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
5: Secara khusus, Payakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
6: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
5: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Fenomena musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Fenomena musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan. Kondisi cuaca yang panas mendorong peningkatan permintaan minuman segar di berbagai lokasi, termasuk di alun-alun Nunukan. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Cecilia, mengaku omzet penjualannya meningkat tajam hingga sekitar 90% selama musim kemarau. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan saat cuaca normal yang biasanya berada di bawah 50%.
8: Kalau musim kemarau begini agak lumayan sih, dia esnya akan habis.
9: Berapa persen meningkatnya dari hari biasanya?
8: 90% begitu. Kalau biasanya 50% lah begitu ya.
7: Menurut Cecilia, cuaca panas membuat masyarakat lebih sering membeli minuman dingin untuk melepas dahaga. Hal tersebut berdampak langsung pada peningkatan jumlah pembeli dan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan saat cuaca normal maupun musim hujan.
8: Kalau musim kemarau harus biasa nambah, sebab kan kadang siang begitu kan setengah sudah ya harus ditambah.
9: Panas ya?
8: Panas ya. Kalau musim mendung begini ya kurang lah, kadang nggak habis, kadang setengah aja.
7: Ia menambahkan, harga minuman yang dijual tetap stabil meski permintaan meningkat. Strategi tersebut diterapkan untuk menarik minat pembeli baru sekaligus mempertahankan pelanggan tetap. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Bawaslu Kabupaten Nunukan menggelar kompetisi debat pelajar demokrasi keempat untuk pelajar SMA sederajat. Kegiatan ini menjadi wadah pendidikan politik sekaligus persiapan konsolidasi menjelang pemilu 2029. Laporan Ferry Herdiansyah.
10: Kompetisi debat ini diikuti pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Nunukan dengan mengusung isu non-tahapan pemilu. Tema yang diangkat mencakup evaluasi pemilu sebelumnya dan konsolidasi persiapan pemilu 2029 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron kepada RRI Nunukan.
11: Ya, kompetisi debat pelajar demokrasi keempat ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk pelajar SLTS derajat se-Kabupaten Nunukan dalam rangka pendidikan politik kepada mereka untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan partisipatif pemilu mendatang. Jadi isu yang kita angkat kali ini adalah isu non-tahapan, bagaimana evaluasi pemilu kemarin dan persiapan konsolidasi pemilu 2029 mendatang.
10: Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Bawaslu dalam mendorong kesadaran politik generasi muda sejak dini. Bawaslu Nunukan menggandeng Kesbangpol Nunukan sebagai mitra penyelenggara kegiatan debat tersebut. Melalui forum debat ini, pelajar diajak berpikir kritis terhadap isu-isu kepemiluan yang berkembang di masyarakat. Partisipasi aktif pelajar diharapkan mampu mendorong pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan menyeluruh.
11: Ya, harapannya pelajar, masyarakat peduli dan melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Kira-kira seperti itu.
10: Kolaborasi Bawaslu dan Kesbangpol Nunukan ini diharapkan menjadi model pendidikan demokrasi yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Kegiatan serupa berpotensi terus dikembangkan guna memperkuat ekosistem pengawasan pemilu berbasis masyarakat menjelang pemilu 2029. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Peringati Hari Raya Waisak, umat Buddha dituntut untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu cinta kasih. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
13: Sekretaris Pengurus Vihara Sasanagraha Kabupaten Nunukan, Hardani, menyampaikan Trisuci Waisak adalah memperingati tiga peristiwa agung, yaitu lahirnya seorang calon Buddha, Betapa Siddhartha mencapai kebudaan, dan Sang Buddha Parinibbana yang terjadi di bulan Purnama. Tahun ini genap 2570, dihitung setelah Sang Buddha Parinibbana. Sementara itu, Hari Waisak tahun ini bersamaan genap 50 tahun Sangha Theravada Indonesia dengan mengusung tema Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsi Bagi Negeri.
14: Ada beberapa hal yang mungkin menjadi harapan kami, yang itu berdasarkan nilai-nilai ajaran daripada guru agung kami Sang Buddha Gotama. Yang pertama adalah guru agung kami Sang Buddha Gotama mengajarkan tentang jalan tengah yang termuat di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, di mana di dalam jalan mulia berunsur 8, di mana jalan tengah yang dimaksud di antaranya adalah satu, bahwa kita sebagai umat Buddha itu diharapkan mempunyai pandangan benar.
13: Ia juga mengatakan umat Buddha harus mempunyai keyakinan yang berdasarkan kebijaksanaan, bukan keyakinan yang membabi buta, keyakinan yang didasari oleh pengertian. Sehingga ketika mempunyai pandangan benar, apalagi saat ini banyak sekali informasi yang beredar di sana-sini melalui media sosial,
14: maka kami sebagai umat Buddha diharapkan untuk bijak. Bijak dalam arti adalah menerima informasi yang beredar saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua,

0: Umat Buddha dituntut tidak hanya mempunyai keyakinan secara intern, tetapi juga harus mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, seperti pandangan benar, ucapan benar, dan ahimsa tanpa kekerasan yang berdasarkan cinta kasih. Dalita Riri melaporkan.
1: Peringati Hari Raya Waisak 2570 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berharap umat Buddha menjadi mitra strategis pemerintah dalam terus menjaga stabilitas sosial. Dalita Riri kembali menurunkan laporannya.
0: Peringati Hari Raya Waisak 2570, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan umat Buddha memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui nilai-nilai kebijaksanaan, welas asih, dan hidup harmonis. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, mengatakan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada umat Buddha yang telah menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Nunukan dengan adanya peringatan Trisuci Waisak ini, memperingati hari kelahiran Siddhartha Gautama, sekaligus dengan meninggalnya dan hari pencerahannya.
2: Itu tentu momen yang sangat berharga yang mengingatkan kita tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama, dan itu dijaga dengan baik oleh umat Buddha yang ada di Kabupaten Nunukan.
0: Hasan Basri juga mengatakan di momen memperingati hari besar keagamaan itu tentunya adalah hari yang sangat istimewa. Semua agama mempunyai perayaan hari besar keagamaan. Hal ini menjadi modal yang sangat besar karena ketika memperingati hari besar keagamaan mengingatkan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh orang yang memperingati hari besar keagamaan itu.
2: Maka nilai-nilai pada saat perayaan hari besar itu tentu akan diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam peringatan Hari Raya Waisak ini tentu keteladanan yang ditampilkan oleh Sang Siddhartha Buddha Gautama itu ditampilkan oleh para pemeluknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih dengan adanya peringatan ini, tentu akan mengingatkan kita semua pentingnya persatuan, pentingnya kerukunan di dalam beragama.
0: Ia juga berharap kepada seluruh umat bersama seluruh komponen masyarakat dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam terus menjaga stabilitas sosial, mendukung pembangunan, serta membangun generasi muda yang berkarakter, berakhlak, dan cinta tanah air. Dalita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Warga Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan kini hanya mengandalkan pasokan sembako yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut SOA udara dikarenakan akses jalan darat antar kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda dari dunia ekonomi. Celios ingatkan dampak pelemahan rupiah pada kenaikan harga pangan. Center of Economic and Law Studies atau Celios merilis hasil kajiannya terkait isu-isu aktual di dalam negeri. Salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan dampaknya kepada harga pangan. Dalam konteks tersebut, ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya pembelian barang impor pun meningkat, sehingga hal ini dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Tim Celios mengungkapkan kondisi global dan gejolak ekonomi Indonesia turut menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, beredar sejumlah narasi yang menyatakan seolah-olah pelemahan rupiah tidak berkorelasi, maksud kami, dalam kehidupan sehari-hari. Menurut tim Celios, anggapan seperti itu cenderung menyesatkan. Turunnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat barang impor dan input produksi menjadi lebih mahal. Tim Celios menyebutkan nilai tukar rupiah sempat berfluktuasi pada pertengahan 2025. Namun, kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menunjukkan tren meningkat sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Pada saat bersamaan, harga beberapa komoditas pangan impor mengalami kenaikan yang cukup tajam, seperti kedelai dan daging kerbau. Tim Celios menambahkan, tekanan harga pangan akan menambah beban biaya hidup rumah tangga. Ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Hubungan antara nilai tukar dan harga pangan disebut terlihat pada tingkat agregat. Namun, setelah berbagai shock bulanan nasional dikendalikan, bukti transmisi langsung nilai tukar menjadi jauh lebih lemah. Hal tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat pedesaan tidak hanya dipengaruhi oleh stabilitas kurs, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan, distribusi, stok, dan inflasi domestik. Kenaikan harga yang dirasakan masyarakat desa menjadi secara tidak langsung melalui kenaikan biaya produksi dan rantai pasok atau imported inflation. Tim peneliti Celios menekankan pentingnya pemerintah merespons hal ini mengingat Indonesia masih bergantung pada impor. Komoditas yang masih bergantung pada impor misalnya serealia, beras atau beras dan gandum, kemudian gula, minyak goreng, produk susu, daging, dan ikan. Kemudian sayuran, buah-buahan, garam, pupuk, produk farmasi, sabun, deterjen, serta produk berbahan plastik, kertas, tekstil, dan alas kaki.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, okay, Bro.
1: Jangan okay. Ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, Ba.
1: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Ba, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Ba. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, aku telat.
1: Rio, sudah jadi kebiasaanmu bah itu, suka telat.
4: Yalah batu.
5: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia, dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Pendengar, masih dari dunia ekonomi, perkuat kesiapan kerja, Kemnaker gratiskan sertifikasi alumni magang HUB. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memberikan fasilitas sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni program magang nasional atau magang HUB. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan kerja lulusan pemagangan sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, sertifikasi kompetensi merupakan bagian penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Selain memperoleh sertifikat kelulusan program magang, peserta juga perlu memiliki pengakuan formal atas keterampilan yang telah dikuasai. Menurutnya, sertifikasi yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP difasilitasi secara gratis oleh Kemnaker melalui jaringan Balai Pelatihan Vokasi. Program tersebut ditujukan bagi alumni magang HUB yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pemagangan. Yasir Lee menjelaskan, peserta yang ingin mengikuti sertifikasi harus melakukan pendaftaran secara daring. Setelah itu, mereka dapat memilih salah satu dari 15 skema sertifikasi yang tersedia sesuai bidang kompetensi dan pengalaman selama mengikuti program magang. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui 21 lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang berada di bawah jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat atau UPTP Kemnaker. Fasilitas tersebut tersebar di sejumlah Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP di berbagai wilayah Indonesia. Yasir Lee menegaskan, seluruh proses sertifikasi bagi alumni magang HUB tidak dikenakan biaya. Pemerintah berharap sertifikasi kompetensi dapat menjadi bekal tambahan yang memperkuat peluang serta peserta untuk memasuki dunia kerja. Program magang HUB sendiri telah diperluas dengan target menjangkau hingga 150 ribu peserta pada 2026. Untuk memastikan kualitas lulusan semakin baik, Kemnaker mengintegrasikan program pemagangan dengan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengalaman praktik di industri. Lulusan juga diharapkan memiliki sertifikasi resmi yang dapat memperkuat posisi mereka dalam persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
2: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
1: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
2: Bisa, Lin. Berapa?
1: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
2: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
1: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
2: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
1: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol, aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
2: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
3: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita bergeser ke informasi hukum. Kasus kuota haji masih berproses, KPK tunggu penyelenggaraan haji tuntas. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, masih menunggu rampungnya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sebelum melimpahkan perkara dugaan korupsi kuota haji. Perkara tersebut menjerat mantan Menteri Agama periode 2019-2024, Yakut Holil Komas, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, sejumlah saksi persidangan masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji dan nantinya akan memberikan kesaksian di persidangan. Menurut Asep, penyidik mempertimbangkan kondisi tersebut agar proses persidangan dapat berjalan optimal setelah seluruh saksi kembali ke Indonesia. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka, termasuk Yakut Holil Komas, Isfah Abidal Aziz, dan Ismail Adam. Tersangka lainnya ialah Asrul Aziz Taba yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Dari 4 tersangka tersebut, KPK baru menahan Yakut dan Isfah. Sementara Ismail dan Asrul dijadwalkan menjalani penahanan dalam waktu dekat. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.
2: Ayo.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam 2 pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.
4: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari berita internasional. Arab Saudi salurkan bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza. Arab Saudi menyalurkan bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, di mana bantuan ini diberikan langsung dari dapur pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman. Puluhan ribu makanan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di Gaza Tengah dan Selatan. Hal ini juga merupakan bagian dari kampanye Arab Saudi untuk mendukung rakyat Palestina yang bersaudara di jalur Gaza. Dilansir dari kantor berita Arab Saudi Senin 1 Juni lalu. Selain itu, upaya ini juga disebut sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan Kerajaan Arab Saudi yang berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui KS Relief, utamanya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Sementara, warga Gaza yang menjadi korban serangan Zionis Israel terus saja berjatuhan. Bahkan saat warga Muslim di wilayah itu merayakan Idul Adha pekan lalu, kantor HAM PBB OHCHR melaporkan 26 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Selasa 26 Mei 2026 atau sehari sebelum perayaan Idul Adha. Laporan yang dirilis hari Jumat 29 Mei 2026 itu berdasarkan informasi yang diberikan para pemantau mereka di wilayah yang diduduki atau OPT. Mereka mengatakan 12 warga Palestina tewas dalam 3 serangan udara pada 26 Mei. Demikian dilansir UN News. OHCHR turut mencatat pasukan Israel telah membunuh 922 warga Palestina dalam serangan sejak pengumuman gencatan senjata pada bulan Oktober. Sehingga jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 mencapai hampir 73.000 menurut otoritas tempat. Para penyelidik HAM juga menanggapi ke pengumuman pada Kamis oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah mengarahkan pasukan Israel, yaitu untuk memperluas penempatan mereka hingga mencakup 70% wilayah Gaza. Pendengar, jika Anda tertarik ingin tahu seperti apa update terbaru mengenai berita di Gaza, Palestina, Anda bisa mendapatkan informasinya di rri.co.id

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, jangan lupa sesaat lagi nanti akan kami hadirkan laporan perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Aroisi. Halo, selamat pagi Rakin.
1: Halo, selamat pagi Mbak Rita.
0: Oke, silahkan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Selasa 2 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di setiap wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada malam dan dini hari. Angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 17 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang masuk ke dalam kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas ke depan. Saya Muhammad Rakin Arawisi, BMKG Wilayah 3 Nunuk. Saya kembalikan ke Mbak Riesta yang akan menemani pagi ceria hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Rakin. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan laporan perakiraan cuaca yang kami hadirkan bersama BMKG Nunukan hanya di RRI Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Dudukan Pagi ini. Dan untuk informasi selanjutnya kita hadirkan dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 berpotensi hadirkan banyak kejutan. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Welas atau akrab disapa King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. King Henry mengatakan, juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Ia menilai, sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Kalau misalnya untuk Piala Dunia tahun ini banyak yang mengunggulkan Argentina, bisa saja Argentina ke final, tapi juaranya adalah lawannya, kata King Henry. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. King Henry menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun, King Henry menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel. Di mana masalah Inggris itu rata-rata ada di internal, terutama mental dan tekanan yang sangat besar. Nah, pendengar, jika Anda ingin membaca lebih banyak lagi berita seputar Piala Dunia 2026, bisa Anda dapatkan secara mudah informasinya di portal resmi kami, rri.co.id, pada rubrik olahraga, lebih tepatnya di subrubrik Piala Dunia 2026. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan beritanya di aplikasi RRI Digital, yang bisa Anda download secara gratis di Google Play Store. Nah, pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta untuk mengetahui update terbaru informasi dan juga berita yang terjadi di wilayah Indonesia maupun wilayah mancanegara. Jangan lupa pendengar tetap bersama kami di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Maksud kami Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.